sesudah matahari tergelincir, sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustaz-Ustaz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar rangkuman berita Aceh dalam sepekan kembali hadir ke ruang dengar Anda pada Sabtu pagi ini di edisi 12 September 2026. Selamat pagi kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Pari, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemkot Subulu Salam, Aceh Selatan, Pakpak Barat. Dari Sidikalang dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini diluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Leibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara bersama saya Davinilah rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Kita awali dari kabar Serikat Media Cyber Indonesia, di mana pengurus Serikat Media Cyber Indonesia Kabupaten Aceh Singkil resmi dikukuhkan di Anjong Mon Mata Banda Aceh Sabtu malam. Pengukuhan dilakukan Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus bersamaan dengan pengukuhan pengurus SMSI Provinsi Aceh untuk periode 2026-2030. Pengukuhan disaksikan Ketua SMSI Aceh Aldi Nenggolan dan jajaran pengurus provinsi. Sebanyak 13 pengurus SMSI Kabupaten Kota di Aceh turut dikukuhkan dalam rangkaian kegiatan tersebut. Aldin mengatakan, pengukuhan pengurus Kabupaten Kota dilakukan setelah prosesi pengukuhan SMSI Aceh dan pemberian penghargaan kepada 20 tokoh serta institusi yang dinilai memiliki prestasi dan kontribusi di Aceh. Dirinya mengapresiasi kehadiran pengurus SMSI Aceh Singkil yang telah menempuh perjalanan sekitar 600 km menuju Banda Aceh. Perjalanan tersebut, kata dia, butuh waktu hingga 14 jam. Pengukuhan ditandai dengan penyerahan bendera pataka SMSI berwarna putih dengan lambang pena ungu biru kepada pengurus Aceh Singkil. SK pengurusan juga diserahkan dalam prosesi tersebut. Khairuman dipercaya memimpin SMSI Aceh Singkil. Kepengurusan ini menjadi bagian dari konsolidasi organisasi SMSI di tingkat kabupaten dan kota di Aceh. Aldin mengatakan pengukuhan pengurus daerah akan dilakukan secara bertahap. Konsolidasi tersebut ditujukan untuk memperkuat keberadaan SMSI hingga ke tingkat daerah. SMSI Aceh diharapkan tidak hanya menjadi wadah bagi perusahaan media siber, tetapi juga berperan dalam meningkatkan profesionalisme pers dan kualitas pemberitaan. Organisasi tersebut juga didorong agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta perubahan ekosistem informasi digital. Kepengurusan SMSI Aceh Singkil diharapkan perkuat jejaring media siber di daerah sekaligus menjaga profesionalitas dan independensi pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Sementara itu, puluhan emak-emak warga terdampak banjir mendatangi kantor Bupati Sisingkil pada Selasa 8 September. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kepastian penyaluran jatah hidup atau jadup tahap kedua yang hingga kini belum direalisasikan. Warga dari sejumlah desa di Kecamatan Singkil tersebut tiba di halaman kantor Bupati sekitar pukul 9 pagi. Kedatangan warga juga berkaitan dengan pernyataan Bupati Sisingkil Safriyadi Oyon sebelumnya yang menyebut penyaluran bantuan tersebut akan diupayakan paling lambat sekitar 3 bulan. Namun hingga aksi berlangsung, warga belum memperoleh tanggal pasti pencairan bantuan tersebut. Aspirasi warga diterima Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Sisingkil Faisal dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Sisingkil Ali Hasmi. Sementara Bupati Safriyadi Oyon sedang dinas luar. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Sisingkil Ali Hasmi mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait proses penyaluran jadup bagi masyarakat terdampak banjir. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemensos, Aceh Singkil berada pada urutan ke-10 penyaluran, namun belum ada kepastian jadwal pendistribusian terrealisasi. Pernyataan tersebut belum memberi kepastian yang diharapkan warga. Korban terdampak meminta pemerintah tak hanya menyampaikan bahwa proses bantuan sedang dikoordinasi, tapi juga memberi penjelasan mengenai waktu penyaluran. Salah seorang warga desa Teluk Rumbia mengatakan, masyarakat datang sejak pagi karena ingin mendapat jawaban langsung dari pemerintah mengenai jadup tahap kedua. Menurut dia, bantuan itu penting bagi keluarga yang terdampak banjir, karena sebagian masyarakat masih merasakan dampak bencana yang terjadi sebelumnya. Aksi yang berlangsung hingga pukul 2 siang itu, warga sempat bertahan di halaman kantor bupati dan meminta dapat bertemu dengan Bupati Oyon. Setelah mendapat penjelasan dari Kasatpol PP Aceh Singkil Aprijal, massa akhirnya meninggalkan lokasi secara tertib. Warga menyatakan akan terus meminta kejelasan apabila pemerintah belum memberi kepastian mengenai waktu penyaluran jadup tahap kedua ini.

Sementara itu, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Aceh Singkil mengandalkan cita rasa lobster dan kepiting bakau dalam lomba masak serba ikan tingkat Provinsi Aceh. Kedua menu yang diperlombakan tersebut memprioritaskan bahan utama yang merupakan hasil dari perairan dan pesisir di Aceh, khususnya di wilayah Aceh Singkil. Kegiatan tersebut digelar Forikan Aceh dengan mengusung tema wujudkan generasi emas Aceh dengan pemenuhan protein dari ikan. Kegiatan itu dipimpin Ketua Forikan Aceh Marlina Muzakir. Sementara Ketua Forikan Aceh Singkil Habibatu Sania mengatakan, pihaknya sengaja menampilkan menu yang menggunakan bahan pangan lokal sebagai upaya memperkenalkan potensi kuliner daerah ke jenjang provinsi, nasional hingga dunia. Kepiting bakau jumbo, kata dia, diperoleh dari kawasan hutan bakau pesisir Aceh Singkil. Kepiting itu memiliki ukuran besar dengan daging mengandung protein dan memiliki rasa manis, gurih dan padat untuk dikonsumsi. Menu tersebut disajikan bersama sambal khas Aceh Singkil yang kaya rempah. Bukan sekedar rasa, kepiting bakau juga kerap disajikan sebagai hidangan untuk tamu di pendopo Bupati Aceh Singkil. Selain kepiting bakau, Forikan Aceh Singkil juga menyajikan lobster saus asam manis. Lobster itu merupakan hasil tangkapan dari perairan Pulau Banyak. Menu itu dimasak menggunakan saus berbahan putih telur dan rempah khas yang tiada dua di Aceh Singkil. Menurut Habibatu Sania, lobster juga dapat diolah secara sederhana dengan cara direbus dan disajikan bersama mie instan. Cara itu tetap menghasilkan cita rasa yang nikmat karena menggunakan lobster segar dengan aroma selangit. Selain mengikuti lomba, Forikan Aceh Singkil memanfaatkan kegiatan itu untuk mempromosikan potensi kuliner dan hasil laut kepada daerah, kepada masyarakat yang lebih luas. Forikan Aceh Singkil berharap keikutsertaan dalam kegiatan tingkat provinsi tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga membuka peluang untuk memperkenalkan kekayaan hasil laut dan kuliner khas Aceh Singkil.

0: Sementara itu, sebanyak 221 mahasiswa madrasah mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil yang digelar kantor Kementerian Agama setempat pada 7 hingga 9 September. Kegiatan yang dipusatkan di aula kantor Kementerian Agama Aceh Singkil tersebut diikuti peserta dari jenjang Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Ibtidaiyah. Kepala Kementerian Agama Aceh Singkil Azhar dampingi Kepala Seksi Pendidikan Islam Kamaludin memantau langsung pelaksanaan kompetisi yang dilaksanakan berbasis komputer tersebut. Azhar mengatakan OMI tidak sekedar menjadi ajang kompetisi untuk mencari juara di tingkat kabupaten, tapi juga menjadi sarana bagi madrasah untuk menemukan dan mengembangkan talenta siswa agar mampu bersaing hingga tingkat nasional. Ia berharap para peserta dapat mengerahkan kemampuan terbaiknya selama mengikuti kompetisi dan menjadikan OMI sebagai pengalaman untuk meningkatkan kemampuan akademik maupun keterampilan lainnya. Menurutnya, pengembangan talenta madrasah juga perlu dibarengi dengan penguatan karakter serta kepedulian terhadap lingkungan. Hal itu sejalan dengan tema OMI tahun ini, yakni Islam, Sains, dan Ekoteologi, menumbuhkan talenta serta menggerakkan inovasi madrasah untuk Indonesia maju. Azhar mengungkapkan perpaduan nilai keislaman, penguasaan sains, dan kepedulian terhadap lingkungan diharapkan dapat menjadi pondasi dalam melahirkan generasi unggul dan berkarakter untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Sementara, Kasipendis Kementerian Agama Aceh Singkil Kamaludin menjelaskan, OMI merupakan integrasi kompetisi sains dan riset madrasah yang sebelumnya diselenggarakan melalui kompetisi sains madrasah dan madrasah Young Researchers Supercamp. Ia mengatakan pelaksanaan OMI berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan melalui keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Kamal menyebut pelaksanaan OMI tingkat Kabupaten Aceh Singkil dilakukan secara bertahap berdasarkan jenjang pendidikannya. Untuk jenjang MA atau SMA dilaksanakan pada Senin, kemudian MTs atau SMP pada Selasa dan MI atau SD pada Rabu. Ia menambahkan pelaksanaan kompetisi berbasis komputer itu berlangsung lancar, tertib, dan transparan. Antusiasme peserta mengikuti ujian melalui perangkat komputer juga menunjukkan kesiapan siswa madrasah dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran dan kompetisi. Saya jeda kebersil break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Sekretaris Jurnalis Warga Indonesia Aceh Singkil, Muhammad Yamtoro, mendesak kepolisian Aceh Singkil mengusut secara profesional dugaan penganiayaan terhadap jurnalis Afril Siregal di pos security PT Singkil Sejahtera Makmur, Desa Mendumpang, Kecamatan Suromakmur. Yamtoro meminta aparat penegak hukum menerapkan pasal pidana terhadap pihak yang terbukti melakukan kekerasan. Menurut dia, kasus tersebut tidak hanya menyangkut persoalan pribadi korban, tapi berkaitan dengan keselamatan jiwa dan nyawa jurnalis ketika menjalankan tugas jurnalistik. Ia mengatakan April Siregal yang merupakan Kepala Biro Aceh Singkil sekaligus Koordinator Singkil Subuh Salam dari media Barisan Rakyat Anti Korupsi Indonesia News atau Barak Satu News, ia diduga dikeroyok sejumlah orang di kawasan pos security PT SSM pada Senin lalu sekitar pukul 9.30 pagi. Akibatnya April mengalami luka memar di bagian dada, sementara dua rekannya, Saur Manik dan Mulyadi, juga disebut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Menurut terangan korban, mereka datang ke lokasi untuk melakukan konfirmasi jurnalistik kepada pihak Humas PT SSM. Namun kedatangan tersebut berujung pada dugaan tindak kekerasan yang melibatkan sejumlah orang yang disebut sebagai pekerja bongkar muat PT SSM. April bersama dua rekannya kemudian melaporkan peristiwa itu pada Polres Aceh Singkil. Mereka juga telah menjalani visum et repertum di Rumah Sakit Aceh Singkil dengan didampingi personel kepolisian. Yamtoro menyoroti proses pelaporan perkara, di mana di hari kejadian, SPKT kepolisian menerbitkan laporan polisi atas nama Saur Manik, sementara April disebut masih ditempatkan sebagai saksi. Atas desakan sejumlah rekan seprofesi, April kembali membuat laporan pada hari Selasa sore. Laporan tercatat di SPKT. Yamtoro mempertanyakan alasan laporan April sempat dinilai belum memenuhi persyaratan. Dia meminta kepolisian tidak berlarut-larut menangani perkara itu. Menurut Yamtoro, dugaan kekerasan terhadap wartawan ketika menjalankan tugas juga perlu dilihat dalam konteks perlindungan terhadap kerja jurnalistik, sebagaimana diatur di Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Ia mengatakan pihaknya akan terus mengawal proses hukum tersebut. Ia berharap aparat hukum segera memberi kepastian mengenai status perkara dan pihak yang diduga terlibat. Dia juga meminta organisasi dan insan pers di Aceh Singkil turut mengawal penanganan perkara hingga tuntas. Terkait pasal pidana, Yamtoro menyebut dugaan pengeroyokan dapat dikaitkan dengan pasal 170 KUHP mengenai kekerasan secara bersama-sama di muka umum. Namun, penerapan pasal dan ancaman pidananya tetap menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang diperoleh. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak PT SSM maupun pihak yang dituduh terlibat dalam dugaan pengeroyokan tersebut mengenai peristiwa yang dilaporkan korban. Sementara itu, Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono menghimbau seluruh pihak terkait dugaan penganiayaan jurnalis dan dua rekannya di pos security PT SSM agar tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada kepolisian menjalankan proses hukum. Kami harapkan agar pihak terkait tenang dan menunggu proses yang sedang berjalan. Joko memastikan kepolisian menangani laporan dugaan penganiayaan tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah. Sementara Kasih Humas Polres Aceh Singkil Ibda Ashari Surya mengatakan penyidik telah melakukan sejumlah langkah awal dalam penanganan perkara yang dilaporkan pada 7 September tersebut. Laporan itu tercatat dengan nomor LB/B115... dan diterima polisi sekitar pukul 14. Ashari mengatakan dua orang yang disebut sebagai korban, yakni SM dan AS, telah menjalani visum. Penyidik juga telah mengirim surat permintaan hasil visum ke Direktur Rumah Sakit. Setelah laporan diterima, penyidik menyerahkan surat tanda terima laporan pada pelapor dan melakukan pemeriksaan awal terhadap korban berinisial SM.
Untuk mendalami perkara itu, polisi juga menjajalkan klarifikasi terhadap 3 orang berinisial AS, M, dan SC. Ia menegaskan polisi belum menyimpulkan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pengadilan tersebut. Penyidik masih mendalami keterangan korban, saksi, ahli, hasil visum, dan alat bukti. Sebelumnya, AS yang merupakan kepala Biro AC Singkil, sekaligus koordinator Singkil Subdusala Media Barak 1news.com, diduga mengalami pengeroyokan di pos security PT SSM Desa Mendumpang, Kecamatan Suramakmur, pada Senin 7 September sekitar pukul 9.30 pagi.

Betesok Findo Kebun Laibutar kembali turun gunung untuk menyalurkan bantuan pendingin ruangan atau AC yang diperuntukkan bagi kelas unggulan SMP Negeri 1 Gunung Meriah. Bantuan AC diserahkan pengurus Betesok Findo Kebun Laibutar Erik Obasabarus, dampingi Kepala Pabrik Muhammad Nofri Radian dan KTU M. Bukhari Pohan kepada Kepala SMP Negeri 1 Gunung Meriah, Wahyuni. Selain jajaran PT Sokvindo dan guru, serta pihak yang berkompeten, prosesi penyerahan bantuan turut disaksikan Ketua Komisi 4 DPRKC Singkil, Dr. Desra Novianto. Sementara itu, pengurus PT Sokvindo Erik Obasabarus mengatakan, bantuan AC tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab Sosdia Barak1news.com diduga mengalami pengeroyokan di pos security PT SSM Desa Mendumpang, Kecamatan Suramakmur pada Senin 7 September sekitar pukul 9.30 pagi.

PT Sokvindo Kebun Lai Butar kembali turun gunung untuk menyalurkan bantuan pendingin ruangan atau AC yang diperuntukkan bagi kelas unggulan SMP Negeri 1 Gunung Meriah. Bantuan AC diserahkan pengurus PT Sokvindo Kebun Lai Butar Erik Obasabarus, dampingi Kepala Pabrik Muhammad Nofri Radian dan KTU M. Bukhari Pohan kepada Kepala SMP Negeri 1 Gunung Meriah, Wahyuni. Selain jajaran PT Sokvindo dan guru, serta pihak yang berkompeten, prosesi penyerahan bantuan turut disaksikan Ketua Komisi 4 DPRK Cisingkil, Dr. Desra Novianto.

Karipohan kepada Kepala SMP Negeri 1 Gunung Meriah, Wahyuni. Selain jajaran PT Sokvindo dan guru, serta pihak yang berkompeten, prosesi penyerahan bantuan turut disaksikan Ketua Komisi 4 DPRK Cisingkil, Dr. Desra Novianto. Sementara itu, pengurus PT Sokvindo Erik Obasa Barus mengatakan, bantuan AC tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya di bidang pendidikan. Ini merupakan bukti nyata kehadiran PT Sokvindo di tengah masyarakat, khususnya dalam mendukung dunia pendidikan. Proses belajar mengajar yang nyaman dapat mendukung kualitas pendidikan. Dia berharap fasilitas pendingin ruangan dapat membuat suasana belajar siswa lebih nyaman, sehingga mereka semakin giat belajar dan mampu meraih prestasi. Erik juga menyatakan pihaknya terbuka untuk membantu kebutuhan lain yang diperlukan sekolah dalam menunjang proses belajar mengajar. Sementara, Kepala SMP Negeri 1 Gunung Meriah, Wahyuni, menyampaikan terima kasih pada PT Sokvindo atas bantuan tersebut. Ia juga mengapresiasi Dr. Desra Novianto yang telah menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan fasilitas sekolah kepada pihak perusahaan sehingga dapat direalisasikan. Sementara Ketua Komisi 4 DPRK Cisingkil Dr. Desra Novianto mengapresiasi kepedulian PT Sokvindo terhadap dunia pendidikan, khususnya di Kecamatan Gunung Meriah. Ia berharap ke depan program seperti ini menjadi salah satu program prioritas PT Sokvindo untuk mendukung kelas unggulan SMP 1 Gunung Meriah. Ia berharap fasilitas yang semakin baik dapat mendorong siswa meningkatkan prestasi dan mampu bersaing hingga tingkat provinsi maupun nasional. Sebelumnya, wali kelas 7A SMP Negeri 1 Gunung Meriah Sri Vinora mengatakan pihaknya sangat bersyukur ruang kelasnya yang merupakan salah satu kelas unggulan yang diisi siswa berprestasi. Sementara itu, para siswa kelas unggulan pun menyambut gembira bantuan tersebut.

0: Sementara itu Madrasah Aliyah Negeri Aceh Singkil menyiapkan 94 peserta didik kelas 7 untuk mengikuti tes kompetisi akademik tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung di awal November mendatang. Sebagai bagian dari persiapan, MAN Aceh Singkil menggelar sosialisasi tes kompetisi akademik sekaligus pendampingan pembuatan akun peserta untuk mengikuti tryout secara daring. Tryout dijadwalkan berlangsung pada Selasa mendatang dengan menggunakan telepon seluler atau perangkat Android. Kepala Urusan Tata Usaha MAN Aceh Singkil Mustafa mengatakan, seluruh peserta didik kelas 7 yang berjumlah 94 orang akan mengikuti tes kompetisi akademik. Ia mengatakan tryout dilakukan untuk memantapkan persiapan peserta didik sebelum menghadapi tes kemampuan akademik yang sebenarnya. Selain itu, kegiatan itu diharap dapat melatih peserta didik mengerjakan asesmen secara mandiri sekaligus mengukur kesiapan akademik mereka. Tes ini merupakan asesmen terstandar nasional yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengukur capaian akademik dan pemahaman kognitif peserta didik secara objektif. Pihak madrasah berharap seluruh peserta didik dapat mengikuti rangkaian persiapan dengan serius, sehingga lebih siap menghadapi pelaksanaan tes kompetisi akademik pada November mendatang. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu.

0: dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Anda kembali mendengarkan rangkuman berita C dalam sepekan. Camat Gunung Meriah Ilfi Rahmi mengingatkan 94 anggota Badan Permusyawaratan Kampung periode 2026-2032 agar tidak menjadikan kepala kampung sebagai pihak yang harus disaingi dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan desa. Hal itu disampaikan Ilfi saat melantik 94 anggota BPKM di Gedung Langgeng Jaya. Ia mengatakan, keberadaan BPKM memiliki posisi penting sebagai mitra pemerintah kampung dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Menurut dia, anggota BPKM bersama kepala kampung memiliki tugas untuk menyusun peraturan kampung, menampung aspirasi masyarakat, serta ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintah kampung. Karena itu, Ilfi meminta anggota BPKM yang baru dilantik dapat membangun komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan pemerintah kampung. Ilfi juga menyampaikan selamat pada anggota BPKM yang baru dilantik serta mengapresiasi pengabdian anggota periode sebelumnya. Sebanyak 94 anggota BPKM yang dilantik tersebut berasal dari 14 kampung, yakni Blok 6 Baru, Tanah Bara, Sidorejo, Tanah Merah, Tunas Harapan, Sebatang, Gunung Lagan, Bukit Harapan, Blok 31, Sukamakmur, Labuan Kera, Pertampakan, Penjahitan, dan Perangusan. Ilfi menjelaskan pelantikan itu merupakan tahap pertama dari 25 kampung yang berada di Kecamatan Gunung Meriah. Sementara 11 kampung lainnya akan menyusul secara proses administrasi dan penerbitan SK selesai. Pelantikan anggota BPKM itu telah lama dinanti dan prosesnya berlangsung sekitar 3 bulan, mulai dari tahapan pendaftaran, penjaringan hingga penetapan anggota terpilih. Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Riki Yodiska meminta anggota BPKM yang baru dilantik segera membentuk struktur kepengurusan internal. Riki mengatakan pelaksanaan tugas BPKM harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. 3 hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah, Bapak Ibu melakukan rapat pleno internal BPKM untuk menyusun struktur. Ia menjelaskan seluruh anggota yang baru dilantik saat ini memiliki status yang sama. Struktur ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bidang-bidang akan ditetapkan setelah rapat pleno internal. Rapat itu dipimpin oleh anggota yang lebih senior atau dituakan hingga terbentuk struktur kepengurusan. Setelah struktur terbentuk, ketua BPKM selanjutnya akan disahkan oleh camat atas nama bupati. Penetapan tersebut menjadi salah satu dasar dalam pemberian tunjangan sesuai kedudukan masing-masing. Ia pun mengingatkan BPKM segera bersinergi dengan pemerintahan kampung dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk penyusunan perubahan APBKM dan perencanaan untuk 2027. Polisian Aceh Singkil menggelar bakti religi dengan bersihkan rumah ibadah dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Kegiatan itu melibatkan personel kepolisian dan masyarakat. Bakti religi digelar pada Jumat 11 September di dua lokasi, yakni Masjid Miftahul Jannah, Kampung Baru, dan Musala Al-Muttaqin, Desa Ketapang Indah. Kepolisian bersama masyarakat bergotong royong bersihkan lingkungan rumah ibadah. Pembersihan meliputi halaman, ruang utama masjid dan musola serta sejumlah fasilitas pendukung. Kapolres AKBP Joko Triyono mengatakan kegiatan itu menjadi salah satu bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus momentum untuk meneladani nilai-nilai yang diajarkan Nabi. Ia berharap kegiatan itu memberi manfaat bagi masyarakat dan semakin pererat hubungan antara polisi dan warga. Joko juga mengajak personel kepolisian untuk terus meningkatkan kepedulian sosial dan semangat gotong royong bersama masyarakat. Polisian Aceh Singkil menyebut kegiatan bakti religi tersebut berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan. Dan informasi tadi menutup kebersamaan kita pagi ini dalam rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Informasi ini bisa Anda ikuti setiap Sabtu mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan jangan pindahkan channel Anda, karena setelah ini di pukul 10 pagi nanti, Anda bisa menyimak Lentera Belajar bersama Bu Dewi dan Haris yang akan membahas seputar literasi Al-Qur'an ya di perbatasan Aceh Singkil ya. Jadi bintang tamunya nanti adalah salah satu pegiat dakwah dan literasi di daerah perbatasan Aceh Sumatera ya, tepatnya di daerah Kecamatan Denoparis begitu ya. Tuntas untuk pagi ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Yeay, menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga,

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Esrawania semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam literasi, salam inspirasi, dan salam lentera belajar untuk seluruh pendengar yang setia menemani kami. Di edisi Sabtu tanggal 12 September 2026 dengan keadaan cuaca pagi hari ini di seputaran lapangan Marinus Poli Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, alhamdulillah masih dalam keadaan cerah. Gimana kabar Esrawania semuanya? Semoga sehat ya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Amin ya robbal alamin. Kembali hadir bersama saya host dan juga bersama Ibu Dewi ya.
2: Ya, saya di sini.
0: Dalam program Lentera Belajar kali ini episode 128, sebuah ruang untuk berbagi ilmu, gagasan, pengalaman dan inspirasi pendidikan yang dekat dengan kehidupan kita. Nah, sahabat Lentera Belajar, kali ini kita akan membahas menghidupkan tradisi literasi Quran di perbatasan Aceh Singkil. Dan Lentera Belajar kali ini dipersembahkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil. Nah, ngomong-ngomong, membaca Al-Quran bukan sekedar aktivitas untuk menambah pengetahuan agama. Di dalamnya ada tradisi, nilai, keteladanan, dan warisan kehidupan yang telah mengakar di tengah masyarakat. Namun bagaimana jika tradisi literasi Al-Quran tersebut kita hadirkan di wilayah perbatasan? Bagaimana masyarakat, para pendidik, dan generasi muda menjaga agar kecintaan terhadap Al-Quran tetap tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari? Nah, Esrania semuanya, kita akan berbincang tentang bagaimana tradisi membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran terus dijaga di tengah masyarakat Aceh Singkil, khususnya di kawasan perbatasan ya, sesuai dengan tema kita di episode kali ini. Karena sesungguhnya perbatasan bukanlah batas bagi tumbuhnya pendidikan dan literasi. Justru dari wilayah perbatasan, cahaya ilmu dan nilai-nilai Al-Quran dapat terus menyala dan menerangi generasi. Ya, untuk membahas tema tersebut sudah kita hadirkan narasumber yang kompeten dan inspiratif, tentunya ada Mirza Iskandar Putra SH selaku penggiat dakwah dan literasi perbatasan. Assalamualaikum Bang Mirza.
1: Waalaikumsalam Bang Haris.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Luar biasa.
0: Alhamdulillah. Ini mungkin sebagian sudah pada kenal karena udah berapa kali? Sama kali ini?
1: Alhamdulillah 3 kali.
0: Sudah ketiga kalinya.
1: Pertama sendiri, kedua
0: bareng istri,
1: ya. Nyonya, istri tercinta.
2: Baru siap. Ini juga sendiri.
0: Kalau istrinya sendiri belum ya. Suaminya terus yang sendiri ya.
2: Harusnya kan istrinya.
0: Istrinya, iya, karena dapat kabar dari Mirza ya kemarin ya. Istri
2: Linin,
0: makin keren gini. Bisa tuh. Iya. Oke, next deh kalau udah pulang nanti beliau ya. Karena lagi bertugas Mirza ya.
1: Iya, benar. Sudah 10 bulan, 2 bulan lagi insya Allah.
0: 2 bulan lagi balik ke Aceh Singkil ya, Serawan ya semuanya ya. Oke, untuk mengawali perbincangan kita, kita buka dengan pertanyaan. Bagaimana nih Bang Mirza melihat kondisi tradisi literasi Al-Quran khususnya di wilayah perbatasan Aceh Singkil saat ini? Gimana?
1: Ya, pertama terima kasih ya.
0: Iya.
1: Extra FM telah mengundang kami dalam kesempatan kali ini. Makasih okay. Bang Haris, Bu Dewi yang terus membersamai wilayah perbatasan kita ya. Sebagaimana kita tahu dan kita juga pernah sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa sangat memprihatinkan lah menurut saya dalam hal literasi apapun, baik itu literasi Al-Quran, kemudian literasi secara umum. Dan mengapa bisa demikian, berbeda dengan mungkin kita di sini, wajar karena kalau di perbatasan itu, khususnya wilayah Kecamatan Danau Paris, asli daripada masyarakat kita di sana.
2: Ini di desa mana dulu?
1: Kami di Desa Situbuh-Tubuh, Bu.
0: Oke, berarti ya. Oke, untuk mengawali perbincangan kita, kita buka dengan pertanyaan. Bagaimana nih, Bang Mirza, melihat kondisi tradisi literasi Al-Quran, khususnya di wilayah perbatasan Aceh Singkil saat ini? Gimana?
1: Ya, pertama, terima kasih ya.
0: Iya.

0: dalam hal literasi, dalam hal literasi apapun, baik itu literasi Al-Quran, kemudian literasi secara umum. Dan mengapa bisa demikian, berbeda dengan mungkin kita di sini, wajar iya. Karena kalau di perbatasan itu, khususnya wilayah Kecamatan Danau Paris, asli daripada masyarakat kita di sana.
1: Ini di desa mana dulu?
0: Kami di desa Situbuh-Tubuh, Bu.
2: Oke, berarti perbatasan Eca Singkil menuju ke Sibolga sana ya?
0: Iya, benar. Ya. Yang paling dekat.
1: Ibu kota kecamatan.
0: Oke. Sebelum Biskang.
2: Oke.
0: Jadi di sana itu adik-adik kita, anak-anak kita, kalau untuk literasi Al-Quran masih sangat kurang lah. Okay. Bayangkan Bu Dewi Bang Haris, waktu kami pertama dulu ke sana.
2: Iya.
0: Waktu kami mengumpulkan anak-anak pertama ada sekitar 12-13 orang, sampai 15 orang anak-anak di situ, kelas 5 SD, kelas 6 SD yang Muslim ya tentunya di kegiatan literasi Al-Quran ini belum bisa azan.
2: Oke, azan belum bisa. Kelas berapa tadi?
0: Kelas 5 SD, kelas 6 SD. Jadi waktu awal
1: wajar
2: ini nggak bisa azan dengan irama azan atau memang tau bacaannya yang nggak bisa?
0: Nampaknya kolaborasi dari semuanya.
2: Oke.
0: Dan jadi waktu untuk memulai kita tentu kegiatannya itu untuk literasi Al-Quran selesai sholat asar dulu ya, baru kita mulai sampai nanti menjelang maghrib. Saya suruh azan, ayo siapa yang bisa azan? Jadi anak-anak laki-laki itu gak mau dan mereka takut gitu. Jadi terpaksalah saya yang azan dulu kan beberapa saat.
2: Iya.
0: Di beberapa pertemuan setelah-setelahnya. Kemudian kalau begini kan repot juga ini. Ustadznya begitulah kira-kira ya.
1: Tapi kan memang untuk di desa itu tubuh, taruh di desa perbatasan.
0: Desa perbatasan.
1: Itu kan memang sangat-sangat membutuhkan pembinaan keagamaan kan.
0: Benar.
1: Jadi kalau kondisinya memang belum bisa azan, mungkin memang di desa itu belum ada pembinaan tentang keagamaannya mungkin, atau pengaruh luar mungkin.
0: Menurut saya pasti ada Bu ya. Cuma tentu yang membina ini punya konsentrasi masing-masing. Apalagi kita di sana aksesnya cukup jauh. Kemudian mungkin kalau di sana juga belum tumbuhnya para, mungkin ya para ustadz, para dai, para pendidik yang mereka asli di sana, sehingga selama ini belum bisa mendampingi anak-anak, begitu kira-kira.
1: Rata-rata yang dai-nya pendatang.
0: Rata-rata pendatang dan berdomisili di Rimo sekitarnya Lipat Kajang.
1: Gak bisa juga ya.
0: Iya, jadi ya tentu punya alasan masing-masing kan, karena jarak dan seterusnya.
2: Oke.
1: Tapi kalau nggak bisa
0: belum
1: bisa azan, mungkin orang anggap itu sangat-sangat wajar ya. Karena untuk bisa membaca bacaan umum dengan abjad ABCD itu juga sekelas SD juga banyak gitu loh.
2: Iya.
1: Iya kan, kemarin yang Pak Kadis cerita ya.
2: Iya.
1: Yang pakai tanggung Pak Kadis itu anak kelas 1 SD juga ya belum bisa baca. Kemudian anak SMP bahkan baca aja juga masih apa sih kalau orang Jawa bilang gratul-gratul gitu loh. Apa sih?
2: Perantakan lah ya.
1: Iya.
2: Oke, berarti sampai sekarang itu berja.
0: Kalau sekarang kan pembinaannya kan sudah kami sudah 3 tahun di sana Bang Haris.
2: Oke, sudah 3 tahun.
0: Jadi,
1: nah,
0: tentu
1: iya.
0: Jadi alhamdulillah kalau sekarang sudah Al-Qur'an dari mulai Iqra 1, Iqra 2 dan seterusnya Al-Qur'an kami baru kemarin akhir tahun kemarin itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri buat saya pribadi dan keluarga menurut saya gitu kan. Sudah kami buat acara kenduri Bu Dewi. Kenduri Al-Qur'an. Kenduri Iqra ya, Hot Milky.
1: Masih kenduri Iqra.
0: Heeh.
1: Tapi berarti sudah lancar baca.
0: Alhamdulillah ada

0: 5 orang kemarin untuk tahap pertama, dan itu dibuat saat kegiatan Maulid Nabi akhir tahun kemarin. Kemudian sebelum rangkaian acara semuanya, sebelum penceramah, sebelum dan lain-lain, sambutan dan seterusnya, kita buat kegiatan Khotmil Iqra tadi atau Khatam Quran itu. 5 orang disaksikan oleh banyak orang, dan itu menurut saya momen yang cukup sakral untuk di sana.
1: Iya,
0: sehingga
1: iya, ya, apa, maaf, maksudnya mayoritasnya juga bukan non muslim.
0: Iya, betul. Sehingga ada ungkapan dari salah seorang warga, kami belum pernah sebelumnya kayak gini, Pak Ustaz, kata dia. Sehingga mungkin nampaknya terharu, dan para orang-orang tua yang anaknya sudah lolos naik ke Al-Quran itu, saya perhatikan itu memiliki terharu yang cukup dalam. Itu menurut saya, ya.
2: Iya, iya.
1: Bacaannya sudah lancar dengan tajwid yang sudah bagus gitu ya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena kan kami kemarin itu kan seperti budaya kita selama ini, sebelum naik ke Al-Quran itu, kita kan tes di depan umum itu kan, satu-satu. Iya. Kita dulu membaca, kemudian nanti satu-satu dites, agak 3 atau 4 ayat per orang.
1: Oh, bisa.
0: Alhamdulillah. Dan ini, Bang Haris, Bu Dewi, kalau tidak ada halangan, akhir tahun ini kita ada kenduri Quran yang jilid 2. Untuk orang yang berbeda, adik-adik mereka. Kalau gak ada halangan, bisa nanti sekitar, yang sekarang yang sudah pasti ada 3 orang. Kalau saya perhatikan ada sekarang yang sudah ikro 5 dan 6 beberapa orang. Jadi sekitar 6 orang nanti kalau tidak ada halangan.
1: Sudah ini ya, selesai ikro 6 dan lancar baca.
0: Benar, ya, benar. Kita dampingi dari awal kan.
2: Oke.
1: Dan itu gak sederhana loh ya.
2: Iya, dan ini relawan gitu kan, gak yang mereka harus bayar per bulan.
0: Alhamdulillah, kami kan 3 tahun terakhir diberi amanah oleh lembaga sosial dakwah dan kemanusiaan di sana. Dan kalau untuk anak-anak tidak ada membayar, alhamdulillah. Bu Dewi sama
1: bukan
0: Bang Haris.
1: Dewan Dakwah Indonesia.
0: Bukan.
1: Ya.
0: Kalau kami kalau kemarin kami sempat di Dompet Duafa. Programnya kan sudah selesai.
1: Iya,
0: benar, benar, Bu.
2: Iya.
1: Terus yang ini?
0: Kalau ini ASEAN Muslim Charity Foundation sama juga disupport oleh lembaga dakwah komunitas.
1: Yang Khairul Tanjung punya itu.
0: Bukan, kalau Khairul Tanjung yang istri ini, Bu.
2: Beda, beda.
1: Oke. Oke. Berarti enggak lagi mikir untuk bulanan ya?
0: Alhamdulillah.
1: Kan?
0: Kalau itu aman dan
1: ayo bisa fokus ya.
0: Fokus dan
1: anak-anak.
0: Alhamdulillah, dan juga disupport juga kan oleh perangkat desa, terutama gecik kami, Pak Budi Tumangger. Beliau sejak awal saya datang ke sana sampai hari ini support terus, dan beliau menurut saya memang sangat memperhatikan kalau untuk urusan pendidikan warganya, baik itu aliran apa namanya, kepercayaannya apapun, tidak melihat agama, tidak melihat itu, yang asalkan ada program-program pendidikan dari mana saja itu pasti disupport.
1: Oh, syukur banget kalau seperti itu.
2: Kalau warganya juga support ya, kayak orang tua, orang tua dari si anak.
0: Alhamdulillah, menurut saya support juga, Bang Haris.
1: Kalau nggak support nggak disuruh sih, Riz.
2: Demi kebaikan
1: anak-anaknya. Berapa persen anak-anak di sana yang apa? Pertama itu yang memang itu Muslim, kemudian yang Muslim itu berapa persen yang mau belajar ngaji sehingga bisa menimbulkan apa ya, ketertarikan dan kekaguman orang-orang di luar begitu.
0: Iya. Kalau persentase masyarakat kita di situ tubuh-tubuh kalau hari ini ya, itu 50-50%, 50% Muslim kita sebenarnya, lebih kurang ya. 50% itu campuran dari saudara-saudara kita yang Kristen dan Pambi, aliran kepercayaan Pambi, Parmalim. Kalau anak-anaknya, kebetulan kami kalau untuk kegiatan literasi Quran, Bang Haris dan Bu Dewi itu ada di 2 tempat sekarang.
1: Oh, di mana tuh?
0: Satu di desa utama, di dusun 1 itu ya. Di
1: bawah atau di atas?
0: Di dusun 1 itu dekat dengan kantor desa, di masjid. Masjid Baitul Salihan.
1: Masjid Baitul Salihan.
0: Ah, situ betul-betul.
1: Yang ke bawah tuh.
0: Iya, ke bawah. Yang dikira ada dulu tamu kami dari Jakarta, pas waktu kami ajak ke situ, ini musola kata dia.
1: Padahal itu masjid sih.
0: Ya itu masjid kami.
1: Iya, iya. Bagus loh itu, udah hitungannya tuh di daerah perbatasan.
0: Iya, iya.
1: Kan gitu. Terus satu lagi di mana?
0: Satu lagi di Simpang Sosor.
1: Di Simpang Sosor.
0: Ah, itu kan sebelumnya itu ada Bu Dewi. Bang Haris tahu jalan yang sedang viral sekarang?
1: Iya.
0: Iya, di bawahnya kan ada perkampungan kecil. Ah, di situ ada musola ya, ya, kecil, di situ juga kami ada kegiatan literasi
1: benar,
0: Quran. Iya, benar.
1: Itu beberapa rumah.
0: Iya, benar, tapi itu kan di sekelilingnya ada warga-warga yang dia masuk ke dalam untuk jaga kebun.
1: Oh. Gitu.
0: Kebun
1: orang.
0: Kebun orang lah, begitu ya, kan.
1: Jadi dia pekerja.
0: Kan? Sehingga dikumpulkan di situ.
1: Di bawah jalan viral itu ada musola. Kalau dari sini
0: ke sebelah kanan.
1: Sebelah kanan.
2: Tunggu, jalan viral ini yang mana sih?
1: Itu yang hari itu suka longsor-longsor terus. Sekarang kan udah dibangun dan itu udah cantik.
2: Okay.
1: Memang dari dulu itu menjadi di situ untuk view prewed.
2: Orang
1: kalau lewat berhenti sekedar foto. Terus sekarang dari total anak yang dibina itu berapa persen sudah bisa baca Al-Qur'an?
0: Kalau presentasi ya Bu Dewi, pertama mungkin saya sampaikan ini tergantung ke anaknya juga. Ya ini menjadi tantangan juga kita di perbatasan, tentu berbeda dengan kita di sini. Kalau kita di sini secara umum ya motivasi atau semangatnya itu kan kuat. Kalau di sana kesadaran tercerahkan kalau kita ya. Kalau adik-adik di sana ya mungkin nampaknya belum sepenuhnya. Sehingga rumusnya sederhana, yang rajin pasti dia sudah bisa baca Quran. Kalau yang malas-malasan belum, itu dan dia begini Bu Dewi, ada beberapa anak-anak yang sebenarnya anaknya pintar tapi dia tidak hadir selalu. Posisinya anggap dia posisinya kelas 6 SD gitu ya. Ketika dia sudah SMP, realita pada anak-anak sekarang kan malas untuk berangkat ngaji ataupun pembinaan di literasi Quran tadi. Sehingga walaupun dia pintar, walaupun dia kalau dia sudah kelas 5, kelas 6 SD kan enak saja sebenarnya itu. Tinggal dia hadir saja tiap hari, saya pastikan insya Allah dengan mudah lah. Tapi kalau dia malas-malasan, seminggu sekali datang, itu berat itu. Sehingga jadi kalau presentasinya itu menurut saya kalau sekarang, karena kami sudah masuk tahun ketiga, kalau dia rutin, apalagi dia sudah kelas 4, 5, 6 nalarnya kan sudah bagus itu. Sehingga dia insya Allah pasti bisa baca Quran. Kalau terus itu Bang Haris, Bu Dewi, jangan kira ya yang datang untuk kegiatan lasik Quran itu 50 orang, 100 orang, tidak.
1: Berapa tuh? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5.
0: Awal-awalnya mungkin iya. Atau ada momen-momen tertentu bisa jadi begitu Bu Dewi. Misalnya momen sedang panen padi, jaga burung, anak-anak gitu kan. Atau lagi hujan.
1: Mardang, memuruh, panen.
0: Iya.
1: Kalau mardang itu nanam, memuruh itu jaga burung, baru panen.
0: Jadi kalau yang di masjid itu sekitar 15 orang rata-rata.
1: Kok 15 untuk di daerah perbatasan itu sudah banyak sih. Karena kita juga tahu jumlah penduduk kan nggak banyak.
0: Iya betul.
1: Kemudian yang beragama, yang Muslim juga cuman sedikit kan gitu, nggak mayoritas kan gitu. Ini pengalaman karena kita juga dari perbatasan.
0: Iya, label no ya.
1: Gitu, awal-awal dulu juga gitu, penuh perjuangan. Nah, terus untuk yang orang dewasa gimana? Untuk ininya, keinginan literasi Qur'annya?
0: Kalau untuk yang dewasa ya, untuk khusus literasi Qur'an atau baca Quran atau baca Iqra. Pernah dulu kami coba Bu Dewi, tapi hanya beberapa kali, kemudian itu berhenti.
1: Berhenti nggak mau lagi.
0: Gitu. Maksudnya?
1: Karena kesibukan.
0: Karena mungkin karena kesibukan ya. Terus kalau untuk memang kami ada kegiatan bersama hampir seluruh kawan-kawan kita ya yang dai di sana, itu kan ada program pengajian lah, atau di sana disebut dengan wirid yasin atau apalah begitu. Kalau di desa kita Setubuh-Tubuh ada pengajian atau wirid yasin ibu-ibu ada dua kelompok. Kemudian bapak-bapak satu kelompok. Walaupun bapak-bapak
1: kelompok-kelompok di mana itu? Dusun satu sendiri,
0: dusun satu, dusun dua sendiri. Gabung kan, kan itu kan satu desa, desa utama itu kan dari ujung ke ujung kan menyatu dia kan. Di sini dusun satu, di sini dua, itu gabung. Kemudian untuk satu kelompok lagi yang ibu-ibu di simpang sosornya.
1: Yang di simpang sosor.
0: Yang di simpang sosor itu kan itu, kalau kita dari sini masuk ada, nanti wilayah Danau Paris itu sudah tower? Simpang sosor. Iya, tower ada, dari tower.
1: Tower itu kan ada musola sebelah kiri.
0: Iya, sebelah kanan dari sini ya. Sebelah kiri juga ada musola pribadi tuh.
1: Oh, itu musola pribadi ya.
0: Ada kebun warga, ya. Kebun.
1: Oh, gitu. Mm-hmm.
0: Yang musola atas nama dusun itu yang sebelah kanan dari sini, yang dia tanjakan.
1: Yang tanjakan jalan kiri itu.
0: Iya. Oh, sebelumnya itu kan sudah masuk
1: musola rupanya.
0: Musola kalau di situ ada satu atas nama warga situ ya, dusun 3. Kemudian ada nanti sebelah kiri itu ada atas nama pribadi. Kemudian nanti lewat lagi ada musola lagi sebelah kanan, itu juga atas nama
1: yang ini dulu kan
0: samping tower pas.
1: Itulah dulu tikungan apa di situ ada apa yang kata keruti. Dulu tikungan keruti itu naik dikit kan itu sudah perkampungan itu. Ada musola. Terus gak jauh dari situ rumahnya Pak Imam Solin. Itu tutup bukan?
0: Kalau
1: biasa makanya bus. Itu kampung dusun berapa?
0: Itu sudah masuk Biskang Bu. Itu Biskang lorong 4.
1: Oke. Bukan tutup ya? Tutup berarti sebelum SD itu batasnya cuma?
0: Iya SD lewat ada sekitar 6-7 rumah lagi. Dari sini ya. Baru ke sana udah masuk perkampungan itu udah masuk Biskang Bu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Enggak ini juga enggak menguasai berarti.
0: Padahal lama ya di perbatasan ya.
2: Oke. Tapi yang datang itu umum enggak, Mir? Ada yang mungkin tiba-tiba anaknya masih baru, yang lain tiba-tiba datang. Umum enggak sih, atau mungkin ada yang non pengin belajar datang itu ada enggak yang seperti itu?
0: Kalau untuk yang dulu rumah baca kita memang untuk umum ya.
2: Oke.
0: Kalau itu pesertanya mayoritas adik-adik yang non-muslim ya.
2: Itu baca waktu itu ya.
0: Itu rumah baca. Kalau ini kan literasi Qur'annya kan khusus muslim. Tapi kalau saya perhatikan ada juga adik-adik yang ngintip-ngintip itu. Mungkin penasaran namanya juga anak-anak ya.
2: Iya.
0: Yang kayak lagi apa film yang viral sekarang itu yang anak-anak itu siapa namanya?
2: Yang mana nih? Yang mana nih?
0: Aku sini. Sini enggak apa-apa ikut aja ngaji. Apa itu ya? Nawita. Apa itu?
2: Iya.
0: Perspektif nah, anak-anak lah.
2: Iya, benar-benar. Sama-sama penasaran. Tapi kalau mereka kayak ngomong sendiri, ada enggak yang kayak penasaran sampai bertanya gitu nih, apa? Ngapain? Mau gitu-gitu?
0: Kalau apa namanya mungkin hanya sekedar penasaran Bang Haris.
2: Iya.
0: Penasaran mungkin diintip dari jauh-jauh gitu kan. Dan kalau di sana kan toleransinya sangat kuat. Satu sama lain kan saudara. Jadi kalau pun berbeda agama dan lain-lainnya itu tidak masalah.
2: Enggak masalah.
0: Dan bermasyarakat, bermain anak-anak satu sama lain itu tidak ada tidak ada masalah dan itu biasalah begitu.
2: Iya.
1: Belajar ngajinya jam berapa sampai jam berapa sih?
0: Kita mulai jam 4 Bu Dewi.
1: Habis asar ya? Ya
0: habis asar. Sampai biasa setengah 6 atau jam 6.
2: Setiap hari?
0: Senin sampai Kamis.
2: Senin sampai Kamis. Itu Mirja sendiri atau?
1: Sampai jam 18 berarti ya 2 jam.
0: Iya lebih kurang.
2: Lebih gitu ya. Berarti dia sendiri yang ngajar atau ada?
0: Kalau kemarin istri di Danau Paris, kami sama-sama tergantung kesibukan. Misalnya saya sedang berkegiatan di luar, nanti beliau yang menggantikan, atau kami bareng-bareng, atau saya sendiri. Tapi
1: kerjasama.
0: Kerjasama.
2: Oke.
1: Berarti kok yang dari lain nggak ada ya? Dari luar? Atau yang lain udah bisa ngaji terus bantu ngajarin ngaji gitu?
0: Belum bu.
1: Belum. Belum bisa diberdayakan.
0: Belum menurut saya, karena apa namanya, kalau kita di sini secara umum kan itu hal yang biasa ya. Kalau saya masih belum bu memberdayakan apa namanya, paling kalau karena pas waktu kami di sana dulu itu yang seperti saya sampaikan tadi itu belum ada satupun yang bisa baca Quran. Hanya satu orang seingat saya, itu pun karena beliau, memang beliau warga situ tubuh-tubuh, tapi ibunya itu bekerja di salah satu bekerja di puskesmas Biskang. Rumahnya di perumahan puskesmas. Kemudian sehari-hari dan sebelumnya beliau belajar di sana.
1: Di Biskang.
0: Di Biskang. Kemudian kami dulu datang, mungkin ada guru baru, beliau juga bergabung. Begitu.
2: Jadi sampai sekarang masih di tahap Iqra semuanya atau udah Al-Qur'an?
0: Alhamdulillah yang Al-Qur'an kalau tahap pertama kemarin ada 5 orang ya.
2: Oh, sudah.
1: Al-Qur'an ya.
0: Yang Al-Qur'an yang sudah itu dari awal di tubuh, ada yang mulai dari Iqra 1.
1: Yang kemarin itu yang sudah khatam Qur'an.
0: Khatam Iqra ya.
2: Khatam
0: Iqra. Mau menuju Al-Quran. Kan kita tes dulu kan?
2: Iya.
0: Kendurilah bahasa umumnya.
2: Iya.
0: Yang ini part 2, Bang Haris ada, kalau enggak ada halangan akhir tahun ini.
2: Tahun ini ya.
0: Sekitar 6 orang perkiraan saya.
1: 6 orang. Tapi kemarin 5 ini udah tambah 6. Iya.
0: 11.
1: Berarti yang jelas harus ada peningkatan ya.
0: Insyaallah, semoga, dan semoga juga kami terus semangat ini ya, Bu Dewi ya. Karena halang rintang dan seterusnya itu juga pasti ada lah.
1: Kalau ditengok angkanya itu memang angka kecil.
0: Iya.
1: Tapi kan orang nggak tahu betapa beratnya perjuangan untuk mencapai angka yang segitu gitu loh. Kan?
0: Ya. Percaya atau tidak percaya Bu Dewi, Bang Haris, saat kami dulu pertama, kami mengingatkan mamanya setiap hari Bu.
2: Oke. Ke rumah gitu.
0: Di melalui WA tentunya atau telepon.
2: Okay, iya.
0: Karena mamanya atau bapaknya yang punya HP ya.
2: Iya.
0: Jadi kami ingatkan setiap hari. Itu saya tidak bohong ya.
2: Iya.
0: Dan Bu, jangan lupa, apalagi waktu kami dulu pertama, dulu kan masih bolak-balik dari sini ke sana.
2: Oh iya.
0: Sehingga sebelum saya berangkat ke sana,
1: sudah ada anaknya yang memang
0: telepon dulu atau WA dulu ibunya atau bapaknya. Jangan lupa nanti datang anaknya mengaji di masjid jam sekian. Kami sedang perjalanan. Hampir setiap hari.
1: Okay. Ingetin. Kalau enggak diingetin, sangkanya kosong.
0: Iya, kosong, dan apalagi kalau enggak ada kabar dari kita misalnya itu dipastikan anak-anak.
2: Iya.
0: Enggak datang itu, Bu.
1: Datang ya. Okay. Ini pertanyaan kita itu kan kadang-kadang. Kenapa ya, kita orang dewasa juga gitu sih ya. Kenapa anak-anak atau kita manusia ini kalau sudah disuruh belajar yang berkaitan dengan Al-Quran kok males itu ya? Ya, harusnya kan kalau kita sudah dewasa begini, sudah bisa baca Al-Quran, bahkan sudah lancar, tajwid bagus, kan harusnya ditambah dengan memahami artinya, mengamalkan kandungannya kan gitu. Nah itu gimana dengan yang di sana?
0: Faktor lingkungan itu menurut saya mempengaruhi juga Bu Dewi. Faktor lingkungan, kemudian orang tua gitu kan, orang tua kita, adik-adik di sana kan kebanyakan yang kami bina khususnya di Masjid Baitul Salihin itu, yang masjid tubuh-tubuh kan, mereka generasi keberapa ya? orang tua atau neneknya itu adalah dulu ada yang pambi dan seterusnya. Sehingga mungkin kebiasaan-kebiasaan di rumah, kebiasaan-kebiasaan di keluarga
1: masih ada,
0: ya masih, maksudnya belum tercerahkan, belum terbiasa dengan kegiatan untuk literasi Quran tadi begitu. Sehingga mungkin seperti yang saya sampaikan di awal tadi, motivasi atau semangat untuk membaca, untuk mempelajari, apalagi untuk mentadaburi itu masih belum, masih kurang lah begitu kira-kira.
1: Nah terus gini, kalau nengokkan kondisi yang seperti itu, memang itu kan targetnya bukan hanya untuk anak-anak saja kan, ya, pendai itu ada di situ gitu kan. Jadi apa rencana yang sudah tergambarkan untuk bisa membantu kaum tua, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, membersamai mau membaca Quran gitu loh. Kira-kira kayak mana ya?
0: Kayaknya pertanyaannya itu susah itu, Dewi.
1: Karena tahu medannya di situ berat. Ini bukan medan alamnya loh ya. Medan psikososialnya ini.
0: Iya.
1: Nah, itu apa rencana apa kira-kira yang sudah terbersit?
0: Kalau kami ya, Bu Dewi, kan juga dengan bersama beberapa kawan-kawan di sana, termasuk kami sejak awal dulu sampaikan juga, Bu, Pak, kalau misalnya entah ada dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang paling aktif ini untuk kegiatan keagamaan, mana tahu mau belajar bersama, entah kita mau belajar Al-Quran atau baca Iqra, boleh Bu, nanti kita buat kegiatannya, boleh hubungi kami, boleh, atau nanti datang ke masjid kita agendakan, boleh. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, hal itu pernah juga berjalan tapi masih belum optimal ya. Dan ya begitulah kan, kadang-kadang kita mungkin ini semangat ibu-ibunya, kadang-kadang ya mungkin nanti entah sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Begitu kira-kira Bu Dewi.
2: Oke. Berarti itu kalau tantangan terbesar, Mir, dalam mungkin menumbuhkan budaya membaca dan juga memahami Al-Quran ya, di kalangan anak-anak generasi muda, khususnya di perbatasan, apa di tantangan terberat di sana tuh?
0: Tantangan terberatnya ya, menurut saya Bang Haris, ini menjadi kendala juga bagi kita sebagai pendidik, sebagai orang tua. HP ini sangat berpengaruh menurut saya.
2: Oh, anak-anak di sana sekarang udah pada pegang HP.
0: Ya, di mana-mana lah itu kan.
2: Di daerah kota ini.
0: Apalagi di tempat kami kan dekat dengan tower kan, jaringannya full ya kan. Itu menurut saya kendala gitu kan, apalagi anak-anak yang mungkin kurang dikontrol main HP-nya, candu dengan HP, sehingga dia kalau nanti mau datang untuk kegiatan literasi Al-Quran, dia malas atau bagaimana gitu kan.
2: Ya, tapi okay, ini kan dunia terus berkembang kan, zaman sekarang juga zaman teknologi, media sosial ya kan. Nah, apa enggak mungkin sekalian bisa dimanfaatkan mungkin ya teknologi itu justru sebagai sarana nih mungkin untuk mereka, bisa nih melalui HP, bisa nih untuk cari Al-Quran gitu-gitu, ada enggak buat
0: kesalahan? Ya, media ajar ya. Ya, menarik ini pertanyaan Bang Haris nih. Harus begitu menurut saya Bang Haris, untuk apalagi dengan zaman sekarang itu mudah ya gitu kan. Mungkin juga pernah kami dulu cerita, kalau yang di rumah baca ya. Selain kegiatan kita membaca, mengajarin anak itu membaca umum, kami juga dulu kan ada beberapa kali buat nonton bareng. Dulu pernah ada film misalnya Laskar Pelangi, kemudian ada yang film hewan-hewan itu yang S-nya apa istilah apa S apa itu ya Wan? itu ada dulu. Kemudian kalau untuk yang di literasi Al-Quran, pernah kami, tentu kami coba juga, nanti kami nonton bareng. Kebetulan kami juga punya laptop, jadi sesekali kami adalah buat nonton bareng kisah-kisah Nabi atau kisah-kisah sahabat, tapi tidak terlalu sering ya, sesekali saja.
1: misalnya belajar belajar ngaji pakai HP bisa kan?
0: Bisa, Bu.
1: Nah, itu maka kenapa enggak dicoba?
0: Maksudnya
1: kan kalau hanya kalau ngaji manual, ikro satu apa kayak gitu kan hanya mbak ikronya. Kadang-kadang kan malas kan. Nah, sekarang coba di apa namanya ya, boleh bawa HP, besok kita ngajinya pakai HP.
0: Iya, lebih menarik ya.
1: Oh, saya pakai mana coba? Bisa enggak dicoba?
2: Iya.
1: Ngasih tahu kan itu nanti kalau memang enggak ada paket misalnya udah pakai Wi-Fi-nya Ustaz misalnya gitu. Nah, ayo kita buka Iqra 1 misalnya kita cari Iqra 1 sama-sama. Sekaligus diajarin untuk browsing sekalian. Karena itu tentang buka Al-Quran gitu.
0: Betul.
1: Jadi kalau anak bisa diajarin buka aplikasi-aplikasi yang lain, kenapa enggak kita ajarin buka aplikasi Al-Quran?
0: Iya.
1: Bisa kayak gitu. Nanti kayaknya bisa dicobain ya.
0: Iya.
1: Yang memanfaatkan.
0: Betul itu, Bu.
1: Teknologi yang ada
2: untuk kebaikan juga ya.
1: Gitu loh. Jadi sesekali itu loh kan sesekali ayo boleh bawa HP. Kan ini cenderung dilarang gitu kan.
0: Iya.
1: Sudah, selesai ngaji. Jadi di sesi bermain nanti kusul kumpulin dulu HP-nya.
0: Iya.
1: HP kumpulin. Tadi kan bawa HP, udah silakan ya sekarang HP dibawa gitu buka ya. Yang ada enggak ada paket, ayo pakai Wi-Fi-nya Ustaz. Sekarang kita install. Itu kan laptop tadi bisa untuk ditembakkan ke dinding.
0: Bisa,
1: kan?
0: Pakai infocus ya.
1: Buka ini. Jadi anak-anak kan menarik nanti itu.
0: Betul.
1: Kayaknya bisa sih ya dicoba nanti.
0: Iya, siap Bu, siap.
1: Bisa.
2: Tapi kalau ngomong-ngomong tantangan terbesar tadi yang selain HP kan kayaknya kalau masalah HP kan kayaknya enggak beda sama di tempat-tempat lain gitu kan di mana-mana
0: umum ya.
2: Umum gitu deh. Yang membedakan mungkin yang literasi Al-Quran di perbatasan sama wilayah lain.
0: Iya. Kalau salah satu tantangannya ya itu mungkin kalau kita dulu masih mungkin zaman kita dulu kalau kita tidak sekolah itu kan rugi rasanya ya.
2: Iya, betul.
0: Atau kalau kita tidak datang mengaji nanti bagaimana ustadz, nanti begini dan lain sebagainya, bagaimana orang tua. Kalau anak-anak sekarang itu kan agak susah juga, Bu. Apalagi kalau sekarang kalau kita mendidik misalnya nanti yang enggak hadir dipukul dan sebagainya kan tidak boleh ya secara umum ya. Itu tergantung bagaimana kita menafsirkannya dan mempraktikkannya. Ketegasan itu maksud saya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jika musim sawah itu misalnya yang anaknya 15 bisa nanti yang datang cuman 5 orang, 6 orang. Termasuk jika musim hujan. Itu juga mempengaruhi, Bu. Termasuk satu lagi, Bu, Bang Haris.
2: Ya.
0: Kalau ada orang pesta.
1: Itu biasanya pada enggak datang itu. Di situ ada
2: ibu pesta ya.
0: Kalau ada orang pesta, itu biasanya anak-anak mungkin enggak hadir lah begitu kira-kira dan
1: hiburannya mulainya nanti itu malam jam 8 di sini udah jam 8 pagi tuh udah standby.
2: Berarti kayak orang tuanya berarti enggak yang kayak memfokuskan gitu ya untuk anaknya belajar atau gitu. Biasanya kan orang tuan gini walaupun ada acara misalnya orang tuanya
1: anaknya
2: kan berarti kan ya. Karena memang masanya kamu harus ngaji, ini kan waktunya kamu ngaji dulu nanti baru pulang baru main. Kan ada yang gitu kan apa di sana berarti kurang gitu berarti ya.
0: Iya. Sebagian mungkin begitu ya. Sebagian mungkin belum gitu.
1: Jadi tantangannya masih kesadaran orang.
0: Iya.
2: Kesadaran.
0: Belum tercerahkan tadi mungkin gitu ya. Motivasinya.
1: Motivasinya untuk orang tua tadi yang belum dapat ya.
2: Oke. Oke, semoga kita break sejenak ya. Nanti kita kembali lagi. Jangan kemana-mana nih. Tetap di Lentera Belajar.
3: Fire! Yeay, menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
6: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Assalamualaikum, semuanya kembali lagi masih di Lentera Belajar episode 128 menghidupkan tradisi literasi Quran di perbatasan Aceh Singkil. Nah, udah panjang bincang-bincang tadi, Assalamualaikum, kita bahas kembali ya, kita sambung lagi nih pertanyaan-pertanyaan Assalamualaikum yang belum ditanyakan. Dan ada nggak sih Mir cara mungkin supaya anak-anak itu yang bahkan tanpa kita suruh mereka yang pingin datang? Kayak mungkin kayak narasumber yang sebelumnya, kayak ini saran narasumber yang dari Mirja juga ini, si Umi yang masalah buku di masjid, ya kan?
1: Oh yang ini Umi.
0: Iya iya. Ya. Maksudnya dia cara supaya anak-anak pada datang, dia sediain selalu makanan, snack. Jadi bahkan nggak disuruh pun mereka datang sendiri, yang karena memang target mereka makanan gitu ya, bukan sekedar baca buku, tapi itu salah satu cara supaya mereka datang gitu. Apa ada nggak buat daya tarik gitu supaya anak-anak datang, ya kan?
2: Iya. Menarik ini pertanyaannya ya. Ini strategi lah gitu.
0: Strategi ya.
2: Tentu ada upaya yang kami lakukan, Bang Haris. Kami kalau ada punya rezeki, biasanya dengan istri menyisihkanlah sedikit rezeki itu untuk jajan anak-anak lah. Nanti anak-anak itu yang datang mengaji literasi Quran, kami bawa ke warung, per orang jajan 5.000 gitu.
1: Dipancing.
0: Iya. Itu dibawa ya, enggak yang disediain gitu ya, snack. Di tempat
2: dulu kami juga pernah punya program itu, Bang Haris, walaupun tidak berjalan lama ya, yang di sholat Jumat kami sediakan ada dulu snack, ada dulu jus. Dan ternyata pengaruhnya besar menurut saya. Tapi modalnya lumayan juga.
0: Perlu donatur ya.
2: Iya, donatur dulu kan. Kebetulan dulu ada dana operasional.
1: Sama kayak mancing ya. Dapat ikan besar, depannya harus
2: susah. Terus itu setiap mau lebaran, kami biasa sama istri sudah berapa kali lebaran kami di sananya, ada sediakan angpau, apa istilahnya itu, THR ya.
0: THR.
2: Sehingga THR untuk anak-anak yang yang aktif lah. Walaupun isinya cuma 10.000 ya, 15.000 gitu ya.
0: Banyak itu.
2: Sehingga ada beberapa anak-anak, namanya juga anak-anak ya. Pak Ustadz, kapan lagi bagi-bagi THR katanya. Dan kadang-kadang hampir setiap beliau datang mengaji ditanyainnya itu pula ya kan.
1: Sebenarnya itu bisa jadi pancingan.
0: Jadi pancingan tuh kalau kamu bisa hafal ini.
1: Siapa? Apa surah ini?
0: Iya.
1: Nanti yang paling rajin THR-nya.
0: Iya. Gitu ya. Supaya mereka makin rajin ya.
2: Tapi itu anak-anak yang masih kecil ya, yang kelas 1, kelas 2 SD, yang dia mungkin masih motivasinya ya untuk jajan beliau gitu lah kira-kira gitu.
0: Iya.
1: Bisa dimaklumi.
2: Dimaklumi sekali. Namanya juga anak-anak.
0: Oke. Tapi kalau di sana itu Mir, ya berarti kan sekarang masih aktif ini.
2: Alhamdulillah masih, Bang Wawan.
0: Berarti kan semenjak istri tugas di luar, berarti ini Mirja sendirian berarti.
2: Benar, LDR ini.
1: Jadi untuk ngerjakan tugasnya berarti sendirian juga ya?
2: Sendiri Ibu Dewi, semuanya serba sendiri sekarang ya kan? Termasuk di kegiatan literasi Quran.
1: Tapi masih terhandle kan?
2: Alhamdulillah masih, kan anak-anaknya juga tidak begitu banyak. Kecuali kalau anaknya 30-50, nah itu harus. Dia kan idealnya per anak itu sekitar 10. Kalau ideal ya, kalau di tempat-tempat lain ada tempat, ada SOP-nya tersendiri. Dia 1:10 atau 1:15 lah. Nah, itu maksimal itu. Anak-anak kan kalau di sana kan paling hadir
1: terperhatikan dengan banyak.
2: Ya, 15 paling banyak nanti 22 orang kalau lagi rame-ramenya.
0: Tapi kalau ngomong-ngomong yang masalah azan di awal tadi, sekarang berarti udah pada azan masing-masing ya, udah bisa sendiri orang tua atau?
2: Ya, alhamdulillah setelah itu kan waktu itu saya ingat sekitar 1 bulanan ya. Harus standby untuk memulai kegiatan. Kami sholat asar dulu, ustadznya dulu azan ya kan, karena
1: oh sholat asar jamaah ya.
2: Iya. Okay. Setelah itu ini juga ini kami buatlah dulu lomba azan antar anak-anak itu. Okay. Nah, nanti yang menang dapat hadiah atau yang enggak menang mungkin ada hadiah tapi sedikit begitu kan. Setelah itu alhamdulillah ya karena lomba tentu mereka belajar sungguh-sungguh dipersiapkannya dan setelah lomba itu secara otomatis mereka banyak yang bisa azan. Bahkan waktu itu Bu Dewi Bang Haris ada kegiatan festival anak soleh di Singkil yang diselenggarakan oleh BKPMR Aceh Singkil. Kami ada satu rombongan juga itu berangkat ke sana termasuk lomba azan.
1: Begitu. Iya. Juara.
2: Menang alhamdulillah, menanggung maksudnya.
1: Ini yang baru-baru ini ada festival anak soleh ya?
2: Iya, benar.
1: Pak Haul.
2: Ini Bu Dewi setelah sekian lama ini kan beberapa ikut lomba anak-anak. Kalau kami sederhana ya ikut lomba termasuk di kemarin yang di Singkil, kemudian ada beberapa lomba di radio ini. Kami selalu mengikuti setiap tahun itu Bu Dewi. Dan ya kalau di sini pesertanya sampai ratusan anak-anak pintar-pintar ya kan. Jadi mungkin menangnya masih belum ya.
1: Tapi mereka udah berani tampil kan?
2: Iya.
1: Luar biasa itu.
2: Iya, benar
1: anak-anak
2: itu.
1: Anak dari pelosok biasanya kan cenderung enggak pede
2: gitu. Nah, kemarin yang seperti yang Bu Dewi tadi tanyakan, ada barusan ini lomba Al-Ansor Festival lah di Lebanon dalam rangka haul salah satu tokoh besar di sana.
1: Haul Ustaz Zainal Abidin.
2: Benar, itu ada lomba antar TPA belah begitu. Jadi kami ikut salah satu peserta
1: sekecamatan.
2: Dan dia surat resminya itu langsung ke desa masing-masing kan. Waktu itu kepala desa menghubungi kami untuk menyiapkan anak-anak. Alhamdulillah kami siapkan. Ada pesertanya kami kemarin kalau enggak salah pokoknya hampir seluruh lomba kami ikuti. Dan salah satu pesertanya kami banyaklah begitu pesertanya, ada sekitar 8 atau 9 orang kemarin. Dan setelah pengumuman yang kemarin juga dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Singkil ya, beliau langsung menyerahkan hadiah dan tokoh-tokoh yang diundang. Alhamdulillah kami banyak menang dan termasuk salah satu desa yang paling banyak menangnya Bu Dewi.
1: Wah, tepuk tangan kalau gitu ya.
2: Jadi kami bukan menang asli nih, bukan menanggung lagi nih. Ada beberapa anak itu yang ada yang juara satu. Juara satu dua orang. Kami juara satu itu di lomba lagu religi juara satu. Kemudian lomba pidato juara satu juga. Kemudian lomba pidato ada yang juara dua. Dan ada lomba azan yang dia peringkat satu kalau gak salah juara empat. khusus lomba azan ada apa namanya sampai ada peringkat satu, ada juara empat, juara limanya.
0: Itu harapan satu, harapan. Itu perdana mereka juara.
2: Alhamdulillah dan wajahnya sangat berbinar-binar Bang Haris.
0: Oh, iya. Orang tuanya gimana?
2: Oh, apalagi ya kan
0: luar biasa. Ah,
2: saya ingat itu salah satu peserta, Rika namanya. Pas waktu dia tampil pidato pertama itu direkam sama orang tuanya habis anak itu tampil selesai dipeluk erat-erat dan saya perhatikan orang tuanya menangis Bu.
1: Iya,
2: menyaksikan anaknya tampil.
0: Iya.
1: Karena keberanian anak untuk bisa tampil di depan publik itu hal yang luar biasa.
2: Iya, benar.
1: Semua anak itu punya mental yang kuat.
2: Iya.
1: Bisa seperti itu.
0: Iya. Okay. Itu jadi memori ke depannya makin semangat pasti orang itu
2: iya,
0: kan.
2: Iya, semoga kan. Kemudian tadi Bang Wawan.
0: Iya. Haris.
2: Bang Haris ya. Haris Kurniawan.
0: Iya. Dua narasumber udah Bang Wawan, satu lagi Bang Mudin kemarin itu.
2: Iya,
0: karena
2: iya,
0: udah kenal lama.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ada kemarin yang ikut lomba namanya Dian di sini. Lomba yang di radio. Dai Cilik ya, Dai Bang Wawan ya.
1: Iya.
2: Bang Haris
1: ada
2: maksudnya.
1: Dai Cilik sama Tahfiz.
2: Oh, Tahfiz kami belum, Bu.
1: Oh, iya.
2: Lomba Cilik Dian namanya.
0: Ya.
2: Ini ada cerita yang menarik menurut saya Bang Haris Budi.
0: Gimana tuh?
2: Dian ini dulu ingat saya itu waktu pertama masuk entah Iqra 2 entah Iqra 3 dia masih kelas 6 SD beliau waktu itu. Kemarin kebetulan beliau masuk SMA Kartika Banda Aceh.
1: Oh iya. Oh,
2: ya.
1: Oh, ini keren. Ikut program Adem.
2: Itu program Adem ya?
1: Iya, berarti SMA di Banda Aceh kan?
2: Iya, benar. Nampaknya beliau mandiri. Oh, Bu Dewi mandiri.
1: Oke, oh,
2: bukan Adem. SMA Kartika Banda Aceh itu kan SMA unggul berbasis talenta dan semi-semi militer ya. Semi-semi pendidikannya ya, kayak
0: okay.
2: Taruna ya, SMA Taruna begitu.
0: Iya.
2: Kemarin orang tuanya bercerita ke kami bahwa beliau kan salah satu yang kemarin ikut lomba di sini dan beliau salah satu yang kemarin ikut kenduri. Sudah Al-Qur'an sebelum beliau berangkat ke Banda Aceh. Yeah. Jadi kemarin pas waktu di Banda Aceh salah satu tesnya adalah
0: Al-Qur'an.
2: Baca Al-Qur'an.
0: Okay.
2: Dan kalau menurut orang tuanya itu sangat membantu. Saya tidak tahu apakah syarat wajib masuknya itu bisa baca Qur'an atau itu menjadi nilai ya. Nilai yang harus dipenuhi. Karena kan persaingan tentu sangat ketat. Dan apalagi SMA-SMA di Banda Aceh itu tidak bisa sembarang orang yang mungkin nampaknya bisa
1: kalau
2: masuk.
1: Kalau salah SMA Kartika itu yang
2: di bawah naungan Kodam Iskandar
1: ya,
2: Muda.
1: Betul.
2: Beliau mereka ada latihan renang, apa namanya, pokoknya ekstrakulernya berbasis yang mereka nanti kebanyakan kalau saya tidak salah nanti habis dari situ banyak yang tes tentara, polisi dan seterusnya.
1: Binaan Kodam itu betul.
2: Ya.
0: Luar biasa.
1: Berarti oh bisa jadi memang mandiri itu ya.
2: Mandiri. Setahu saya beliau mandiri.
1: Adem, karena kok Adem rata-rata ke sekolah negeri.
0: Oke, berarti kan sangat terbantu ya dari yang Mirza bilang tadi.
1: Terus bisa jadi ada tes baca Al-Qur'an.
0: Ada tes baca Al-Qur'an
1: karena berarti di wilayah Aceh.
0: Iya, makanya kan salah satu membantu berarti kan dia lulus.
2: Kemudian ini juga Bu Dewi, kita di Aceh ini kan ada kanun.
0: Iya.
2: Kanun kalau nggak salah nomor 12 tahun 2016 dan nomor 3 tahun 2008, setiap kepala daerah kita di Aceh itu gubernur wakil gubernur,
1: bupati wakil
2: bupati, wali kota wakil wali kota dan kepala desa, dia kan harus bisa baca Quran.
1: Iya,
2: kalau saya baca itu pasalnya itu misalnya pasal 24 huruf C mensyaratkan pasangan bakal calon beragama Islam taat menjalankan syariat Islam dan mampu membaca Al-Qur'an yang disaksikan di publik kan?
0: Iya. Kemarin itu ada tes Al-Qur'an benar.
2: Jadi kemarin kalau kami berbincang dengan kepala desa Pak Geci itu beliau sangat mengapresiasi tentunya dan ini tentu sangat bermanfaat untuk ke depan untuk keduniaan
1: ya.
2: Dan bahkan
1: mau jadi apa saja kok ada tes baca Quran bisa gitu ya.
2: Betul termasuk kalau kita di Aceh Bu Dewi walaupun tidak semuanya ada peraturan bahwa tidak hanya bisa baca Quran saja misalnya di Aceh Selatan itu ya karena kita ada kanun ini calon kecil wajib bisa membaca Al-Qur'an dan menjadi imam sholat.
1: Beberapa
2: daerah tertentu.
1: Daerah seorang pemimpin.
2: Ya benar. Bagi yang beragama Islam ya tentunya ya.
1: Betul. Bisa memimpin masyarakatnya berarti harus bisa jadi imam.
2: Iya benar.
0: Iya.
2: Jadi kalau anak-anak ini, kalau bagaimana ceritanya mungkin kalau mereka pintar, pandai, mungkin ada kesempatannya untuk menjadi menjadi kepala daerah dan seterusnya kalau nggak bisa baca Al-Qur'an repot
1: betul,
2: juga
1: betul.
2: Dan banyak didiskualifikasi kan Bu Dewi kan calon-calon kita karena nggak bisa baca Al-Qur'an ini karena disaksikan oleh banyak orang
0: ya
1: bukan main peta umpet kan.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke, ini nggak terasa nih seronnya semuanya. Oke, untuk pertanyaan penutup kita nih ya. Apa nih pesan mungkin kepada orang tua ya bapak ibu ya untuk guru bahkan ya tokoh agama dan generasi muda agar bersama-sama nih menghidupkan tradisi literasi Al-Qur'an di wilayah perbatasan Merja.
2: Ya sebelum itu mungkin perlu saya sampaikan juga
0: ya.
2: Bu Dewi Bang Haris bahwa setahun terakhir kami ada salah satu anak yang kami berangkatkan dapat beasiswa ke Malaysia.
0: Oh iya, ini tadi. Oh iya, ini harus lupa menanyakan. Iya, itu gimana tuh ceritanya boleh di sebelum terakhir kita?
1: Oh ada ya.
2: Alhamdulillah dan sekitar 1,5 tahun yang lalu ada salah satu peneliti dan tokoh besar tokoh pergerakan Islam di Banda Aceh namanya Ustadz Azhar.
0: Oke.
2: Beliau sebulan melakukan penelitian pasca sarjananya di Danau Paris tentang toleransi umat beragama. Itu sangat menarik sekali.
0: Oke. Sebulan ya dia di situ berarti.
1: Kan ada tinggal di Rimu juga ya.
2: Beliau kemarin tinggal di sana, langsung berbaur dengan masyarakat,
1: di Rimu.
2: Tidak, kalau ke Rimu kemarin hanya main-main saja. Saya yang mendampingi hampir sebulan Bu Dewi.
0: Oke.
2: Bahkan alhamdulillah camatnya mengapresiasi dan beliau tinggal di rumah camat. Waktu di rumah dinas ya, yang di Biskang, Pak Bungaran ya. Jadi waktu itu karena beliau aktif di Forum Dakwah Perbatasan Aceh, beliau punya program dan kawan-kawan di FDP itu ada beasiswa ke Malaysia di daerah namanya Pesantren Mustafawiyah Kedah Malaysia. Jadi waktu itu ada tiga orang yang kuotanya, alhamdulillah kita dapat satu. Waktu itu kami dihubungi, ada nggak kira-kira anak perbatasan yang bisa kita berangkatkan sekolah di Malaysia nanti melalui tes dan seterusnya. Alhamdulillah.
1: Setingkat
2: SMA, setingkat aliyah.
1: Berarti ini si anak baru lulus SMP
2: lah. Kemarin beliau dapat dana desa ya untuk beasiswa sekolah Quran di apa namanya, di pesantren yang Islamic Center itu Bu Dewi.
0: SMP di situ pasti.
2: Selesai dia beliau SMP di situ, kami waktu itu mendampingi dari awal sampai akhir, mulai dari wawancaranya, mulai dari tesnya, mulai pengurusan paspor di tapak tuan. Kemudian komunikasi-komunikasi lain. Alhamdulillah beliau sudah berangkat dan sekarang sudah di Kedah Malaysia dan belajar dengan baik. Saya berharap Bu Dewi dan tentu kita semuanya, semoga anak ini kelak ya bisa menjadi salah satu tokoh pergerakan Islam ya, khususnya di Danau Paris.
1: Paris ya. Istilahnya mau pulang kampung gitu ya.
2: Iya benar.
1: Biasanya orang kalau sudah sekolah keluar itu kan males tuh pulang ke daerah lagi. Makanya waktu kami kok malah begitu melalang Buana itu, Ustaz almarhum tuh kan. Buana udah dari jauh, udah kemana-mana loh, negeri segala macam. Kok mau pulang ke Lembano gitu? Makanya waktu itu siapa, Bupati Makmur Saputra sampai nangis itu. Inilah yang saya cari, anak-anak muda yang mau balik ke kampung masing-masing, termasuk sama Pak Samsudin Mahmud
2: selaku
1: gubernur. Habis dipeluk-peluk sampai menangis juga beliau itu. Karena itu tadi, jarang banget ketika orang sudah sekolah keluar mau pulang.
0: Tapi Mir, tadi kan tes beasiswa kan harus ada tes ya.
2: Kalau ada tes, ada wawancara waktu itu. Ya tentu umum ya pada waktu itu, tesnya mengaji, kemudian waktu itu dites bahasa Arab karena di rumah kami, kontrakan kami itu tesnya saya menyiapkan aplikasi Zoom-nya yang dites langsung oleh FDP Banda Aceh.
1: Ada tes bahasa Arab ya?
2: Ada tes ya tentu.
1: Oh berarti dia di yang waktu sekolah di Islamic Center itu memang ada materi bahasa Arab berarti?
2: Pasti ada, ya, ada. Tokoh pergerakan Islam lah khususnya di Danau Paris.
1: Istilahnya mau pulang kampung gitu ya.
2: Iya benar.
1: Biasanya orang kalau sudah sekolah keluar itu kan males tuh pulang ke daerah lagi. Makanya waktu kami kok malah begitu melalang Buana itu, Ustaz almarhum tuh kan. Buana udah dari jauh, udah kemana-mana loh, negeri segala macam. Kok mau pulang ke Lembano gitu. Makanya waktu itu siapa, Bupati Makmur Saputra sampai nangis itu. Inilah yang saya cari, anak-anak muda yang mau balik ke kampung masing-masing, termasuk sama Pak Samsudin Mahmud selaku gubernur. Habis dipeluk-peluk sampai menangis juga beliau itu. Karena itu tadi, jarang banget ketika orang sudah sekolah keluar mau pulang.
0: Tapi Mir, tadi kan tes beasiswa kan harus ada tes ya.
2: Kalau ada tes, ada wawancara waktu itu. Ya tentu umum ya pada waktu itu. Tesnya mengaji, kemudian waktu itu dites bahasa Arab karena di rumah kami, kontrakan kami itu. Tesnya saya menyiapkan aplikasi Zoom-nya yang dites langsung oleh FDP Banda Aceh.
1: Ada tes bahasa Arab ya?
2: Ada tes ya tentu.

0: Beasiswanya kan harus ada tes ya.
1: Kalau ada tes, ada wawancara waktu itu. Ya tentu umum ya pada waktu itu. Tesnya mengaji. Kemudian waktu itu dites bahasa Arab. Karena di rumah kami, kontrakan kami itu ya. Tesnya saya menyiapkan aplikasi Zoom-nya yang dites langsung oleh FDP Banda Aceh.
2: Ada tes bahasa Arab ya?
1: Ada tes ya tentu.
2: Oh berarti dia di yang waktu sekolah di Islamic Center itu memang ada materi bahasa Arab berarti?
1: Pasti ada,
0: ya.
1: Ada.
0: Santren ya, udah. Lulusan santren ada basic ya. Oke.
1: Kemudian gimana nih? Sudah nih? Kok cepat kali ya?
0: lanjut, dikit lagi, terus.
1: Terakhir mungkin ini Bang Haris tar, ya. Karena tadi Bang Haris bilang penutup ya kan?
0: Iya.
1: Mungkin kami. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini tentu menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semuanya, bahwa apalagi kami tinggal di tapal batas, ini jalan sunyi, dan kalau kita ikhlas, itu tentu menjadi kebaikan yang tentu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini mungkin nasihat bagi saya dan kita semuanya, bahwa menjadi guru itu, Bu Dewi, itu adalah kita camkan menjadi tugas kenabian.
2: Betul.
1: Iya. Karena itu ketulusan dan pengabdian harus menjadi ruhnya. Bisa jadi setiap murid yang datang kepada kita adalah utusan malaikat untuk mengangkat derajat kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya kutip dari Bapak Arif Jamali, salah satu tokoh pergerakan Islam di Yogyakarta, yang bahwa dia menasihati kepada kita sebagai seorang guru, baik itu guru umum, guru agama, guru ngaji atau guru apapun, bahwa peganglah bahwa mengajar itu adalah misi kenabian atau tugas kenabian yang tentu sangat mulia ya.
0: Iya. Masyaallah.
1: Masyaallah.
2: Iya, kan saya malah punya prinsip kalau kita kalau ada kan udah orang tahu kita itu guru. Kalau ngajar itu, kalau yang datang muridnya satu, mungkin pulangkan. Tapi kalau yang datang dua, wajib ajari. Kenapa? Kadang kan muridnya satu, dia tuh nggak ngerti, tapi nggak berani bertanya.
1: Tapi kalau
2: murid itu dua, minimal wajib diajari. Kenapa? Dia nggak ngerti, akan naik sama kawan. Nah, bisa jadi kawan lah yang punya keberanian, dan begitu sebaliknya. Makanya nggak ada istilah libur belajar.
1: Iya.
0: Oke.
2: Kok satu kasih tugas, ya sudah ini tugasnya ya, nak pulang misalnya. Seduh gitu.
0: Oke, sahabat Lentera Belajar, ya ini udah penghujung perbincangan kita ya di Lentera Belajar episode 128. Dan dari perbincangan kita kali ini, Isra'onia semuanya, kita belajar bahwa literasi Al-Quran bukan hanya tentang kemampuan membaca ayat demi ayat, tetapi juga tentang bagaimana Al-Quran hadir dalam kehidupan, membentuk karakter, menanamkan nilai kebaikan, dan menjadi cahaya bagi generasi penerus ya. Kawasan perbatasan bukanlah penghalang untuk menumbuhkan budaya belajar. Justru dari sana kita melihat semangat masyarakat dalam menjaga tradisi dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran kepada anak-anak dan generasi muda. Ya, luar biasa ya narasumber kita dengan perjuangannya juga ya, kurang lebih udah masuk ke 3 tahun ya Bang Mirja ya.
1: Ya, Bang Haris.
0: Ya, luar biasa untuk anak-anak di perbatasan tentunya. Kita ucapkan terima kasih ya yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan inspirasi pada kesempatan kali ini. Dan sehat-sehat selalu Bang Mirja, tetap semangat ya.
1: Iya, siap Bang Haris, terima kasih banyak.
0: Ya, dan juga kita ucapkan terima kasih untuk para pendengar Lentera Belajar yang telah menyimak kita dari awal sampai akhir ya. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini tidak berhenti sebagai sebuah percakapan, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mulai menghidupkan kembali tradisi literasi Al-Quran, dimulai dari keluarga, lingkungan, dan diri kita sendiri. Mungkin terakhir ini pertanyaan untuk Isra'onia semuanya, dan dijawab sama diri sendiri kali ya. Ya, pesan terakhir nih untuk Isra'onia semua yang sedang mendengarkan ya. Apa satu hal yang bisa kita mulai, kita lakukan hari ini untuk menjadikan Al-Quran semakin dekat dengan kehidupan kita ya? Jawab masing-masing Isra'onia semua.

0: ya, ya. Renungi. Oke, teruslah belajar, teruslah membaca, dan jadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam setiap langkah kehidupan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tema yang berbeda, narasumber yang berbeda, insya Allah di hari, di minggu depan, Selasa dan Sabtu, di jam yang sama pastinya. Dan juga Isra'ania semuanya, kalian udah di episode 128.
1: Gak lama lagi Aris ya.
0: Gak lama lagi Isra'ania semuanya. Dan juga ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil. Baik, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
6: Eh bro, kalau habis makan bungkusnya buang di tempat sampah dong.
7: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
6: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
7: Bodoh amat.
8: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Arang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah. Sembah kami jangan 10.
1: Ambil segenggam batang jerami. Dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami. Buat menghibur tuan dan puan.
0: Hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka. Joget putih pisang. Dirangkaikan terus. Cik Minah sayang. Hose.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى.
2: Dalam pandangan Islam, semua orang-orang yang beriman adalah sederajat. Perbedaan keutamaan di antara mereka hanya ditentukan oleh kadar ketakwaannya. Siapa yang lebih bertakwa, maka dia lebih utama dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak membedakan manusia dari faktor suku, ras, warna kulit, kekayaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan dalam Islam seseorang merendahkan atau mengolok-olok orang lain karena faktor-faktor tersebut. Karena boleh jadi orang yang direndahkan itu lebih baik daripada orang yang merendahkan. Menghina atau merendahkan seorang Muslim adalah satu bentuk dari kesombongan. Dan seorang yang dalam hatinya ada kesombongan, meskipun seberat zarrah, akan tercegah dari memasuki surga. Ini menunjukkan bahwa menghina seorang Muslim termasuk dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar sesama kaum muslimin saling mencintai, saling menghargai, dan saling memberikan loyalitas atau kesetiaan. Sebaliknya, beliau melarang seorang muslim menghina saudaranya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Bihasbi imri'in min asy-syarr an yahqira akhahu al-muslim."
2: Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Inilah salah satu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita camkan. Hindarilah dari menghina sesama muslim. Hiasilah diri-diri kita dengan sifat tawadhu atau rendah hati, karena hamba-hamba Allah yang sejati memiliki sifat tawadhu.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: 101.8 Radio Extra FM Jalan Kompleks Semar 3 Lebutan Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Extra Mania semuanya, kita berjumpa lagi kali ini di edisi Sabtu menjelang malam Minggu ya. Tentunya ini kita menyambut dengan semangat Extra Mania, karena malam Minggu adalah malam yang paling ditunggu-tunggu seluruh umat bangsa. Akhirnya di tanggal 12 September 2026 kita kembali mengudara lagi, tentunya masih bersama Vina di program Extra Nusantara, tentunya masih dengan genre khusus lagu-lagu daerah terbaik di Indonesia yang bakal menemani dan menghibur Extra Mania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 4 sore nanti.
1: Di timur banyak cerita dengan abet aluring kita.
2: Bahasa lagi.
1: Ding dia.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
4: Menang lagi.
5: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
5: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
6: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Extravania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa sedekah semuanya baik. Namun antara satu dengan yang lainnya berbeda keutamaan dan nilainya. Tergantung niat, kondisi orang yang bersedekah dan tergantung dari kepentingan proyek atau sasaran sedekah. Namun pendengar, di antara semua sedekah yang kita lakukan, yang paling utama dari semua itu adalah sedekah kita untuk keluarga kita. Salah satunya adalah dengan menafkahi anak dan istri, atau siapapun yang mereka berada dalam tanggungan kita. Kemudian setelah itu, barulah kepada kerabat-kerabat kita. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda yang tercantum di dalam Sahih Muslim. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Wadinarun anfaqtahu fi raqabatin, wadinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wadinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, ada dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan ada dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, ini lebih besar pahalanya. Oleh karena itu pendengar, ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, baik sandang, pangan dan papan, ini merupakan sedekah kita yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu berpahala besar. Selain itu pendengar, kita juga dianjurkan untuk bersedekah kepada kerabat-kerabat kita. Pendengar yang berbahagia, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Talha radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat ia cintai. Namanya Bayruha. Ketika turun Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi itu di dalam Sahih Muslim. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, ada dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan ada dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, ini lebih besar pahalanya. Oleh karena itu pendengar, ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, baik sandang, pangan dan papan, ini merupakan sedekah kita yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu berpahala besar. Selain itu pendengar, kita juga dianjurkan untuk bersedekah kepada kerabat-kerabat kita. Pendengar yang berbahagia, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Talha radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat ia cintai. Namanya Bayruha.

Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu berpahala besar. Selain itu pendengar, kita juga dianjurkan untuk bersedekah kepada kerabat-kerabat kita. Pendengar yang berbahagia, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Talha radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat ia cintai. Namanya Bayruha. Ketika turun Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim."

0: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa Bayruha diserahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dimanfaatkan sesuai kehendak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar ia membagikan kebun Bayruha kepada kerabatnya. Maka Abu Talha melakukan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membagikannya untuk kerabat-kerabatnya dan keponakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskini shadaqatun wa hiya 'ala dzirrahimi isnatani. Shadaqatun wasilatun." Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada dua kebaikan, yakni sedekah dan silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim. Dan juga harus menjadi catatan pendengar, bahwa kita hendaknya mencoba menyambung kekerabatan dengan kerabat yang menyimpan permusuhan kepada kita. Salah satunya, dengan jalan bersedekah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuat di dalam Musnad Imam Ahmad. Afdhalu shadaqah as-shadaqatu 'ala dirrahimil qashih. Sedekah yang paling utama adalah bersedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Pendengar, selain bersedekah kepada kerabat, sedekah jariah juga termasuk sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun ia telah meninggal. Berkaitan dengan hal ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariahnya, ilmu yang dimanfaatkannya, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan termasuk sedekah jariah adalah wakaf, pembangunan masjid, madrasah, pengadaan sarana air bersih, penggalian sumur, menanam pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, serta proyek-proyek lain yang itu dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh manusia. Baiklah pendengar, itulah tadi pemaparan tentang sedekah yang paling utama. Semoga hal ini bisa memotivasi kita untuk lebih giat lagi dan memiliki semangat yang tinggi untuk kita bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera

0: Matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Fire! Yeah, menang lagi!
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extravaganza sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Motivasi Islami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui, salat adalah rukun Islam yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Kita diperintahkan salat sebagai tanda dan ciri dari orang-orang yang beriman. Selain itu, salat juga sebagai tameng atau pelindung dari segala perbuatan yang buruk dan jahat. Jelasnya, salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa atau kemungkaran. Hal ini pendengar, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Pendengar yang berbahagia, berkaitan dengan ayat tersebut, Syekh As-Sa'di menerangkan di dalam kitab tafsirnya bahwa perbuatan fahisyah yang dimaksud adalah perbuatan jelek yang disukai oleh jiwa semacam zina, homoseks, dan semacamnya. Sedangkan yang namanya mungkar adalah perbuatan selain fahisyah yang itu diingkari oleh akal dan fitrah manusia. Berkaitan dengan hal ini pendengar, Ibnu Mas'ud pernah berkata, sebagaimana yang tercantum di dalam musnad Imam Ahmad, "Inna salata la tanfa'u illa man ata'aha." Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut menjadikan seseorang menjadi taat. Al-Hasan juga berkata, "Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya wal munkar lam yazdadu biha minallahi illa bu'da." Barang siapa yang melaksanakan salat lantas salat tersebut tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang berbahagia, lantas sholat yang bagaimana yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, bahwa sholat mampu mencegah dari kemungkaran, jika sholat tersebut dilakukan sesempurna mungkin. Artinya, dikerjakan dengan penuh keyakinan dan rasa khusyuk serta mengerjakannya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jika kita dapati bahwa hati kita tidaklah berubah dan tidak benci pada perbuatan fahisyah atau kemungkaran setelah sholat kita laksanakan? Atau keadaan kita tidak berubah menjadi lebih baik? Mengapa demikian? Itu bisa jadi disebabkan sholat kita bukanlah sholat yang dimaksud, yaitu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang kita kerjakan bisa jadi hanya sebagai penggugur kewajiban saja, berleha-leha ketika menjelang waktu sholat sehingga melaksanakannya di akhir waktu, dan mengerjakannya pun dengan bermalas-malasan. Ditambah lagi dengan keadaan yang tidak khusyuk, pikiran melayang kemana-mana, dan akhirnya sholat pun tidak menjadi baik. Pendengar yang budiman, coba perhatikan bagaimana sholat para ulama salaf. Mereka sangat khusyuk ketika melaksanakannya. Berkenaan dengan khusyuk pendengar, marilah kita menyimak kisah seorang fuqaha tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau terkena penyakit pada sebagian anggota tubuhnya, di mana penyakit tersebut dapat menggerogoti seluruh tubuhnya. Akibatnya, dokter memvonis anggota tubuh yang terkena sakit tersebut haruslah diamputasi agar anggota tubuh yang lain tidak terpengaruh. Bayangkan, di saat itu belumlah ada obat bius agar bisa menghilangkan kesadaran ketika diamputasi. Kemudian ia katakan pada dokter untuk menunda sampai ia melakukan sholat. Maka tatkala ia melakukan sholatnya, barulah kakinya diamputasi. Dan ia pun tidak merasakan apa-apa kala itu, karena hatinya sedang sibuk bermunajat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pendengar, hati jika sudah tersibukkan dengan sesuatu, maka tidak akan merasakan sesuatu yang terkena pada badannya. Pendengar, sholat para ulama begitu sempurna,
segala macam kesibukan dibuang jauh-jauh, sehingga hati dan pikiran mereka hanya terfokus pada Allah Subhanahu wa taala saja. Syekh Asy'adi rahimahullah taala berkata di dalam kitab tafsirnya bahwa bentuk salat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ditandai dengan menyempurnakan salat, yaitu dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan berusaha khusyuk dalam salatnya, yakni dengan menghadirkan hatinya. Jika ternyata salat kita jauh dari khusyuk, maka patutlah kita untuk mengoreksi diri. Semoga dengan pemaparan yang singkat ini pendengar bisa memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas salat kita, sehingga salat yang kita laksanakan benar-benar mencegah kita dari segala perbuatan dosa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى في اغترابي.
2: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka sah.
0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat

0: untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang Muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri, sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna, serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

Yeah, more. Yeah, it was breastfeed.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026. Kuota terbatas hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

ada 6 sifat orang yang dapat hidayah. Pertama, memakmurkan masjid dengan pengertian 3. Bangun, ramaikan, atur administrasinya, tertib administrasi. 2. Man amana billah, akidahnya benar, la ilaha illallah. Kenapa didulukan bangun masjid baru beriman kepada Allah? Karena ternyata ada orang yang bangun masjid tapi tidak beriman kepada Allah. Wah, ini Ustaz Somad ngawur. Mana ada orang bangun masjid tak beriman? Ada. Masjid apa? Masjid untuk kampanye. Kata pepatah Melayu, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa. Tapi kalau sudah padi menguning, dia akan turun ke bawah. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Padi menguning itu berapa lama? 5 tahun sekali. Musim-musim kampanye. Orang mulai nyumbang untuk masjid, masuk ke masjid, pakai sorban, pakai peci, pakai koko, pakai sarung, tapi tak sunat. Dan banyak orang terkecoh, disangka ustaz, rupanya kawi. Masjid dibangunnya. Ustaz tahu dari mana? Masuk SMA, SMS, WhatsApp, datang nanya, ustaz, apa hukumnya si fulan bangun masjid, nyumbang untuk masjid? Saya bilang jangan ambil, karena pasti ada udang di balik pempek. Ada niat di balik itu semua.

Ada tujuan terselubung, ada kepentingan, maka jangan. Datang dia ngasih duit, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke fakir miskin anak yatim. Setuju? Tak sama bunyinya. Macam yang pertama tadi. Makanya prinsip dalam Islam, man amana billah la ilaha illallah. Saya yakin semua yang datang subuh ini tidak ada tujuan lain, langkah kaki dari rumah bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Salat usolli fardhu subuhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Puasa nawaitu shomaqadin ada ifadhi syahri ramadhana hadhi sanati lillahi ta'ala. Haji labbaik allahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik. Ketika engkau persekutukan, kau duakan Allah dengan yang lain, hilang amalmu. La in asyrakta, kalau kau syirikkan Allah, kau duakan Allah, kau persekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, gugur amalmu. Maka ciri orang yang mendapat hidayah yang kedua, man amana billah, jangan rusak tauhid aqidah kepada Allah. Ini kadang anak-anak lajang ini gara-gara lama dapat jodoh rusak tauhidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembahnya tetap sama Allah, mintanya ke dukun. Kata dukun, kalau kau mau cepat dapat jodoh, ambil 7 bunga. Bunga melati, bunga mawar, bunga ros, bunga kantil, bunga tai ayam. Nanti di blender. Nah, udah di blender, kau minumlah. Setelah minum nanti bangkit aura merah. Begitu diminum, merah muka. Rupanya radiasi. Pergilah batu rubi berwarna merah, maka aura merah akan bangkit, wajah akan merah, biji mata merah. Ini tak betul. Kalau memang tak boleh pakai cincin, kenapa Ustaz pakai? Saya hanya sekedar suka saja. Pakai batu tak apa-apa, tapi meyakini bahwa batu memberikan efek sesuatu, rusak la ilaha illallah kita. Kadang orang ini suka mancing-mancing. Ustaz pakai cincin ada khasiat-khasiatnya? Ada, saya bilang. Apa khasiatnya? Kalau dipakai, duduk di rumah makan, tak bayar. Hebat Pak Ustaz, duduk aja, jangan makan. Masih percaya dia dengan yang begitu-begitu. La ilaha illallah. Kita dalam Islam diajarkan berani berkata la ilaha. La ilaha, tak ada lagi batu-batu. La ilaha, ada lagi dukun-dukun. La ilaha, tak ada lagi gelang-gelang. La ilaha, tidak ada lagi sembahan-sembahan. La ilaha illallah. Murni, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jangan rusak lagi. Yang nampaknya kita tak jadi nikah. Kenapa? Persiapan pernikahan sudah siap. Ternyata menurut ramalan kita tak cocok. Aku Taurus, engkau Pisces. Taurus ini kambing, Pisces ini ikan. Ikan tak cocok sama kambing. Tak jadi nikah hanya gara-gara ramalan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka jangan lagi. Kadzabal munajjimun walau sadaku. Bohong, dusta orang yang percaya kepada ramalan zodiak bintang-bintang, kalaupun betul kebetulan. Bila anda telinganya agak ke depan, tak cocok kerja di sungai. Bila tai lalatnya di bawah dagu, cocoknya di darat. Ini bohong semua. Islam tidak pernah berkata demikian. Fa idza azamta, kalau kau sudah tekad, fatawakkal 'alallah. Bertawakkallah kepada Allah. Jangan rusak akidah tauhidmu. Percaya kepada burung-burung. La tiarata. Tak boleh. Dulu orang kafir musyrik
Kalau dia mau bisnis, dilemparnya burung di atas pohon kayu. Lempar. Kalau burung itu terbang ke arah negeri Syam, berarti sial. Syukmu, Syam, sial. Kalau pergi ke arah Yaman, Yamin, beruntung. Lempar. Ke arah Yaman, ayo lanjutkan. Kalau ke arah Syam, berarti sial. Kalau mau bisnis, diambil anak panah 3 biji. Anak panah disimpan dalam Ka'bah, digoncang. Pergi atau tak pergi? Ambil anak panah. Pergi, tak pergi. Tidak pergi, jangan pergi. Kosong, Anda belum beruntung. Goncang sekali lagi. Ini dibatalkan dalam Islam. Maka dalam Islam diharamkan innamal ghamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu khamar. Namal ghamru wal maisir, judi. Wal ansabu, menjembelih binatang untuk berhala. Wal azlam, mengundi nasib. Rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajitanibu, jauhi. Ciri orang yang mendapat hidayah, dia berserah diri hanya kepada Allah, tapi tetap ada usaha. Jangan tidak ada usaha. Yang nanti yang lajang-lajang, yang gadis-gadis, kamu tak ada usaha untuk jodoh. Kalau memang sudah takdir Allah, tak akan kemana. Tetap ada usaha. Contoh, ini kue kotak Neng Bakri. Ini kan memang ditakdirkan untuk saya ini kan. Memang untuk saya. Tapi saya tak ada usaha untuk membuka kotaknya. Masuk dia ke mulut saya. Tidak, menganga dari itu. Mesti ada usaha untuk membuka kotaknya, lalu memilih-milih kue yang mana. Berapa biji kue? Pilih yang ini atau ini. Mesti ada usaha mengambil paralotnya, lalu ditusukkan ke botol, ke gelasnya. Ada usaha. Usaha itu disebut dengan ikhtiar. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau tidak ada usaha, hanya pasrah saja, itu namanya jabariyah. Orang jabariyah, kata dia tak ada usaha, takdir saja. Bang, abang tak kerja. Kalau memang rezeki kita datang sendiri, adinda, tak usah kerja-kerja. Nanti kalau ada suami ibu macam itu jabariyah. Kalau gitu ibu tak usah masak. Nanti jam-jam 9 dia lapar, nanya, mana makanan kita? Kalau sudah takdir Allah, datang sendiri dia, bang. Orang gitu mesti gitu membalasnya. Orang jabariyah ini tak ada usaha sama sekali. Diam aja. Nanti tiba-tiba Pak Kapolsek razia. Prit, mana STNK BPKB? Saya serahkan pada Allah. Nah, pukulkan kepalanya Pak. Lepas. Kenapa Bapak pukul? Ini pun dari Allah juga. Orang-orang gini ini mesti gitu melawan dia. Minta betul. Allah kasih kita kudrat. Allah kasih kita iradat. Allah kasih kita sama. Allah kasih kita basar. Allah kasih kita kalam. Supaya kita berusaha. Makanya doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezeki. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena keluar masjid idza qudiyatish shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi, cari rezeki. Wabtahu min fadlillah, cari karunia Allah. Ciri orang yang dapat hidayah, yang pertama memakmurkan masjid, yang kedua beriman kepada Allah, yang ketiga wa aqamas shalah, salat bukan somat, salat. Mudah-mudahan anak-anak gadis yang rajin sholat subuh ini mendapatkan suami yang rajin pula sholat subuh. Karena kalau kalian anakku yang sudah solehah, yang sudah cantik, yang sudah rajin sholat, tiba-tiba dapat laki tak sembahyang, tak satu dua curhat masuk ke HP saya. Ustaz, dulu saya sangka nikah sama dia bahagia. Ternyata Pak Ustaz, cuman rasanya bu, macam tidur sama babi hutan. Tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang,

0: gunanya?
1: Nanti kalau Bapak Ibu kebetulan pergi umroh, ada mihrab dalam taman Raudhah Masjid Nabawi, tempat sholat Nabi. Ini Raudhah, ini mihrab namanya. Di sebelah kiri ada tertulis as-salatu imaduddin, sholat tiang agama. Kenapa atap masjid kita kokoh? Karena ada tiang. Kalau tak ada tiang, hancur. Puasa melayang, zakat terbang, haji hilang karena tak ada tiang. Tiang dari segala amal adalah sholat. Dan sholat waktunya tak boleh digeser. As-sholatu ala waktiha. Apa kata panitia tadi malam? Ustaz Somad, jam 4 kami tunggu di pintu. Maka jam 4 kurang 5 saya sudah siap di ruang tamu. Nah, boleh. Saya tahu ini orang-orang Pertamina ini disiplin. Kalau sampai meleset sedikit ditinggalkan ya kita. Maka saya tunggu tepat. Tapi saya tak bertanya karena di Pekanbaru sholat subuh jam 5. Ini kok cepat betul? Saya tak tanya. Saya jarang saya nanya-nanya. Masa LCMA nanya? Iyalah Pak, pokoknya siap-siap. Sedangkan janji sama Allah tak boleh digeser, apalagi sama manusia tak kita geser, apalagi sama Allah. Ini sekarang banyak yang geser janji sama Allah. Pelembang sholat subuh jam 4 lewat sikit, dibuatnya sholat subuh jam 8. Bangun jam 8, tutup pintu, rapatkan gorden, matikan lampu. Sholli fardhus subhi. Allah. Datang maknya buka pintu nengok. Alhamdulillah, anakku sejak ikut ngaji sama Habib Mahdi ini, sholat duhanya pun pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Hebat. Ustaz Somad boleh nanya Ustaz? Boleh. Ustaz kan biasanya jawab pertanyaan pakai 4 mazhab. Menurut Hanafi, menurut Maliki, menurut Syafi'i, menurut Ambali. Kira-kira sholat duha pakai kunut itu mazhab apa ya Pak Ustaz? Mazhab kesiangan. Janganlah sholat-sholat itu digeser waktunya. Sudah tepat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sudah waktunya tepat, jangan digeser-geser. Pokoknya datang sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On time, datang. Sab'atun yuzillukumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada atap, hari itu tak ada terpal, hari itu tak ada tenda, hari itu tak ada naungan. Tapi dia mendapatkan naungan di padang mahsyar. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Anak-anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Mudah-mudahan anak-anak muda di Pertamina inilah insyaAllah. Kenapa Ustaz sebut anak muda? Kenapa tidak orang tua? Kalau orang tua ke masjid memang sudah wajar. Kapan lagi? Nggak diintai-intai malaikat maut. Tapi anak muda yang mestinya subuh ini molor tidur, tapi datang berjamaah. Padahal tadi malam sudah tablik akbar, subuh tetap on time datang. Inilah anak muda yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Innahum fitsyatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah, ditambah Allah hidayah mereka. Mereka adalah ashabul kahfi. Oh, kalau gitu kami komunitas anak muda ini buat kelompok lah Pak Ustaz. Ya. Apa nama kelompoknya? Kelompok komunitas anak muda ashabul kahfi. Apa programnya? Tidur aja. Mereka ditidurkan Allah karena dikejar oleh raja yang zalim. Sampai akhirnya mereka tiba-tiba terbangun. Wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Hai anak muda yang bangun, tolong kau pergi ke pasar beli makanan, tapi jangan gerasak gerusuk, tenang-tenang supaya orang tak tahu. Diam-diam mereka beli makanan, penjual makanan mengambil duit. Begitu orang ditengok, rupanya duit itu sudah expired, tak laku. Kenapa? Salah sami'ati wasdadu tis'a. mereka tertidur di dalam gua 309 tahun. Bayangkan ada anak muda datang ke Palembang mau beli makanan, beli tekwan, tiba-tiba ditengok duitnya tahun 1700, zaman Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Mentang-mentang nama sama itu yang disebut. Bayangkan apa yang terjadi saat itu. Ini adalah muda. Rupanya zaman itu sudah berganti seorang raja yang soleh. Raja yang soleh mengunjungi mereka ke dalam gua. Ditengok anak-anak muda terkapar, tertidur. Tak lama setelah itu mereka pun meninggal dunia. Allah hanya ingin menceritakan. Tapi ada pula di situ seekor anjing. Ini sungguh berita tidak penting. Untuk apa Allah cerita ada anjing bersama anak-anak muda itu? Ternyata Allah mau ceritakan, walaupun seekor anjing, kalau berkhidmah untuk orang soleh, tetap juga disebutkan Allah dalam Al-Quran. Anjing najis, kotor, tapi berkhidmah untuk Ashabul Kahfi, diceritakan Allah dalam Al-Quran. Tapi jangan gara-gara ini, habis pengajian ini sebuah membeli anjing. Cerita itu tentang Bani Israel dan cerita tentang memelihara anjing sudah mansukh, tidak ada dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bapak ibu yang di rumahnya ada anjing, lepaskanlah. Yang lagi memelihara anjing, siapa yang memelihara anjing, amalnya satu hari dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 kilometer. Amal dia sehari sebesar bisul. Jadi tiap hari amalnya min, min, min, min, min, min. Siapa yang di rumahnya ada anjing, malaikat tidak masuk. Yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut tetap. Kalau malaikat maut tak masuk, dah lama saya pelihara anjing herder 3. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah? Artinya apa? Istiqomah solat berjamaah. Wahai anak-anak muda, kalian buatkan komunitas anak muda pencinta masjid. Alhamdulillah sekarang sedang tren komunitas. Saya di beberapa tempat ketemu komunitas anak-anak muda. Apa komunitas kalian? Jombloan sejati. Tulisan slogonya, say no to bonceng. Mantap. Kalian apa komunitasnya? Ini Pak Ustaz, saya dikasih mereka di Yogyakarta. Dipasangkan mereka pemasangan jaket kepada Ustaz Abdul Somad, tulis di belakang, born to ride, ride to Jannah, lahir untuk mengendara menuju surga. Anak-anak geng motor mantap. Dipasangkan ke saya pun langsung ke airport. Habis subuh pasang langsung ke airport. Semua orang di airport nengok saya. Rupanya jaket itu dipasang naik motor, saya naik pesawat. Tak cocok. Artinya apa? Komunitas anak muda ini tetap dijaga dan mereka tetap sholat berjamaah di masjid. Habis waktu. Cepat betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid sudah. Beriman hanya kepada Allah sudah. Menegakkan sholat sudah. Masuk yang keempat, wa atazzakah. Berzakat. Orang yang sudah sholat tapi tak berzakat, maka tak ada gunanya, karena dia makan haram. Di dalam duit kita itu ada zakat. Zakat orang dititipkan Allah kepada kita. Ada orang diuji kakinya, lulus. Diuji kakinya sholat berjamaah, lulus. Diuji matanya sholat tahajud, lulus. Diuji kantongnya, di situ baru kelihatan. Nama siapa? Pelit bin Bakhil bin Medit bin Kedekut. Ini orang na'uzubillah. Oleh sebab itu maka keluarkanlah zakat. Bapak sudah bayar zakat? Tiap tahun saya bayar zakat Pak Ustaz. Berapa? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Zakat pendapatan 2,5%. 85 gram emas murni. Berapa itu sekarang Pak Ustaz? 85 gram kali 500 ribu 1 gram, 42.500. Siapa yang mempunyai pendapatan 42.500, sudah kena zakat 2,5%. Kalau profesi kami sebagai pegawai Pertamina ini gimana Pak Ustaz? 42.500 setahun, bagilah 12 bulan. 12 bulannya berapa itu? 42.500 bagi 12, 3,6. Jadi yang berpendapatan 3,6 juta, 3.600 itu udah kena menurut Basnas Amil Zakat Nasional yang sudah disepakati ijma antara ulama-ulama Basnas se-Indonesia 3,6. Saya tidak sebut gaji karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Ada uang tunjang, uang sifat, uang sundul, uang sikut, dah duit-duit apa. Jadi di total semua, total. Pak Ustaz, saya sebulan dapat 5 juta. Mudah cara ngitungnya. 1 juta 25 ribu. 5 juta berarti 125 ribu. Saya 10 juta Pak Ustaz, 250 ribu. Saya sebulan dapat saya 100 juta Pak Ustaz, 2 juta setengah. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya duit 100 juta. Dari bunyi aminnya banyak yang tak yakin apa. Masalah duit ini kita tak bisa ngelihat orang. Tak bisa dinilai duit dari wajah orang. Ada hitam, jelek, pesek, pendek. Tapi buka dompet 100 juta. Ada ganteng putih, tengok dompet 2000 perak. Mudah-mudahan semuanya dapat 100 juta. 100 juta zakatnya berarti 2 juta setengah. Memang kalau udah cerita zakat ini banyak lupa. Tak ingat saya bos. 2 juta setengah. Saya tak tahu. Entah siapa yang punya 100 juta, entah siapa yang tidak, saya tak tahu. Dan Bapak Petugas Basma, Badan Amil Zakat Pertamina, itu tidak tahu siapa yang punya duit. Tapi ada dia yang tahu. La ta'khuzuhu sinatun. Dia tak mengantuk, tak tidak tidur. Tak mau berzakat. Simpan, simpan. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dibawa ke tempat kusuk, makin sakit. Dicucuk pakai jarum-jarum itu, akupunktur, sakit. Tak mempan jarum, cucuk paku payung, makin sakit. Akhirnya dibawalah ke Singapura. Sampai di Singapura, datanglah dokter Cina membawa martil kecil aja. Dipukulnya lutut. Ayah, lapuklah lama pakai. Rupanya tempurung kelapa yang di lutut ini lapu. Jadi gimana dok? Tenang, kita sudah import lutut dari Tiongkok. Berapa harganya? Sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Itu namanya duit hantu dimakan setan. Silakanlah. Yang tak mau bayar zakat tak apa-apa, silakan. Tapi awas. Gimana? Udah ada terasa? Nah, kalau udah ada, bayar, bayar, bayar. Nanti habis ini jumpai Badan Amil Zakat Pertamina, serahkan, bayarkan. Ustaz, bagusnya saya bayar, saya dapat sebulan 4 juta Pak Ustaz. 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu, 25 ribu, berarti 100. Apakah bagus saya bayar tiap bulan 100 atau saya tunggu setahun 1.200.000 tiap bulan? Tiap bulan, serahkan. Ah, kan sama aja. Sebulan 100, setahun 1.200.000, kan sama. Duitnya sama, setannya tak sama. Kalau 100 ribu ringan, kalau sudah terkumpul 1.200.000, allazi waswisu fi sudurinnas. Yang berbisik itu siapa? Minal jin. Nah, kalau jin yang berbisik, senang. Kita baca ayat kursi selesai. Ini yang berbisik ini nas. Sekantor sama kita. Sama-sama orang Pertamina juga. Mau kemana bro? Mau bayar zakat ke Basma. Berapa? 1.200.000. HP baru 1.100.000. Kita bacakan ayat kursi. Hafal pula dia dari kita lagi. Nanti kalau ada kawan begini, bacakan juga ayat kursi. Membuskan ya Allah qayyum la ta'udhu sunat wa lamun. Oleh sebab itu bayar zakat. Yang paling tinggi zakat. Di bawah zakat infak. Di bawah infak sedekah. Apa beda infak sama sedekah Ustaz? Infak materi. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berikanlah hasil usahamu. Infak itu materi. Kalau sedekah non materi. Makanya dalam hadis dikatakan tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sadaqah. Allah Maha Adil. Kalian yang bisa ngasih sedekah duit, sedekah. Kalian yang bisa ngasih infak duit, infak. Infak kipas angin, infak AC, infak lampu. Tapi yang tak bisa ngasih infak, sedekah. Artinya apa? Kau yang berduit, kasihlah duit. Yang tak bisa ngasih duit, senyum aja. Misal jumpa orang. Udahlah duit tidak, senyum tidak. Asal jumpa muka macam jeruk purut dipijak gajah. Oleh sebab itu bagi. Makanya yang paling tepat untuk kotak masjid itu adalah kotak infak. Jangan buat kotak sedekah. Kotak infak, biar dia ngasih duit. Kalau kotak sedekah, itulah senyum aja deh. Tak bisa buat kotak wakaf. Karena wakaf itu syaratnya empat. Wakaf harus ada orang yang berwakaf, orang menerima wakaf, benda yang diwakafkan, ada ijab, ada kobul. Tak bisa dibuat di situ kotak wakaf. Karena kita tak pernah akad ke kotak. Mana pernah kita? Hai kotak, aku kasih duit ini. Kata kotak itu, aku terima, aku terima, aku terima. Oleh sebab itu yang paling tinggi, zakat. Di bawah zakat, infak. Di bawah infak, sedekah. Lalu kemudian yang lebih khusus lagi namanya wakaf. Bapak ibu yang ada tanah, wakafkanlah. Ini tanah 1 hektar saya wakafkan untuk SMP Islam di kota Palembang. Kami tak tahu ngurusnya Pak Ustaz. Datangi Mas Puroh, Ustaz Habib Mahdi. Datangi Habib Gasim. Hubungi Ustaz Solhas. Hubungi Ustaz Taufik. Hubungi Ustaz King. Minta kepada mereka, tolong kelola tanah kami. Ini tanah sejauh mata memandang. Untuk apa? Tanah-tanah. Mati kita. Habis anak berkelahi gara-gara tanah. Tanah yang 1 hektar kita wakafkan untuk sekolah. Itulah yang akan mengalir untuk kita mati. Bapak-bapak. Tanah bapak banyak. Begitu bapak meninggal, dijual ibu itu. Habis itu nikah dia sama Bronis. Dibuatlah rumah cantik besar. Bronis itu yang tinggal di rumah itu nanti. Dibeli mobil cantik. Dia makai mobil itu. Tak percaya? Cobalah. Ustaz ini tak enak. Giliran mati, kami dibilangnya mati. Okey, kalau gitu kita balik. Ibu itu mati. Ibu yang banyak duit. Masalah ini beli gelang. Dapat duit, beli rantai. Dapat duit, beli cincin. Untuk apa? Bini muda dia lah. Saya bukan maksa sedekah ni, enggak. Nah, kalian laki-laki yang tak mau bersedekah, simpan aja duit itu, simpanlah. Diambil laki mereka nanti. Kalian ibu-ibu yang tak mau bersedekah, silakan diambil mereka untuk modal kawin lagi. Yang kalian sedekahkan, itulah yang akan mengalir menjadi amal jariah. Siapa itu orang yang mendapat hidayah? Man innama ya'muru masajidallah. Sudah. Man amana billah. Sudah. Rupanya Ustaz Somad selip membaca ayatnya. Jamaah pula segan mengingatkan. Padahal ayatnya ada di atas. Itu dia. Innama ya'muru masajidallah. Man amana billah. Wal yaumil akhir. Dunia ini akan berakhir. Kita ini macam bunga, kuntum, mekar, harum, wangi, layu, mati. Ada bunga yang tak layu-layu, Pak Ustaz? Mana? Bunga kacang? Ini bunga mati. Kita bukan benda mati. Yang dulu ulama-ulama besar, raja-raja utama, Sultan Mahmud Badaruddin. Mana dia sekarang? Meninggal dunia. Tapi orang bangga menyebut dia. Kenapa? Karena dia pro kepada Islam. Syekh Abdul Somad Al-Falimban. Mana dia sekarang? Meninggal. tapi orang bangga menyebut namanya. Sampai sekarang di Riau, di Kabupaten Pelalawan, bukunya masih tetap dibaca. Nama kitabnya Sayrus Salikin. Sayr, perjalanan. Salikin, orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pergi ke Masjid Raya Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, masih dikaji kitab Sayrus Salikin. Dulu Ustaz Muhammad Sani namanya, ketua majelis ulama, yang membacakan kitab itu. Kitab ulama Palembang masih dibaca di Riau sampai hari ini. Sayrus Salikin, Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Tapi dia bukan cuma pandai baca kitab. Syekh Abdul Somad Al-Falembani cuma baca kitab di masjid. Tidak. Dia dengar ada kerajaan di Malaysia, namanya Kerajaan Kedah, berperang dengan Siam. Siam itu Thailand. Thailand berperang dengan Kedah. Ditinggalkannya Palembang. Pergi dia ke sana. Berjihad fisabilillah. Ternyata ulama-ulama dulu adalah ulama yang siap perang, siap membela Islam, melawan orang yang menghancurkan Kedah, kerajaan Melayu Islam. Terbang dia ke sana. Ulama besar dari Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Halwati, melawan Belanda, dicampakkan Belanda ke Cape Town, Afrika Selatan. Jadi jangan bayangkan ulama dulu duduk di masjid, mengajarkan tentang sabar. Kita dijajah Belanda, sabar. Jajah Jepang, sabar. Kita diinjak-injak orang kafir. Dikatakan radikal, dikatakan keras, dikatakan teroris. Ini orang tidak mengerti sejarah. Diponegoro, Sultan Badaruddin, Mahmud Badaruddin, Sultan Sarip Kasim, Sultan Nuku dari Tidore, itu dulu adalah penjahat-penjahat di mata Belanda. Siapa yang memperjuangkan Islam pasti akan punya musuh-musuh. Betul. Yang tak punya musuh adalah orang munafik yang kemana-mana merasa berteman. Jumpa Abu Lahab, teman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau mereka berjumpa dengan setan-setan mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, kami dengan geng kalian setan. Kalau jumpa dengan orang beriman, kami dengan kalian. Jumpa dengan setan, kami dengan kalian. Bermuka dua. Muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak kemari, tidak ke sini. Ini Ustaz Somad, ini Ustaz keras. Dah. Saya suara aja yang keras, hati lembut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa itu orang yang dapat hidayah? Allah memarmurkan masjid. Man amana billah la ilaha illallah, tauhidnya bagus, wal yaumil akhir, percaya kepada dunia akan berakhir, kita akan mati, tinggal semua ini semua yang akan dibawa iman dan amal soleh. Wa aqamas shalah, rajin istiqamah salat, wa ataz zakah, membayar zakat. Yang terakhir, yang keenam, walam yakhsha illallah, takutnya sudah hilang, tak lagi ada takut dalam hatinya, karena takutnya sudah habis hanya kepada Allah. Orang yang korupsi, kalau ditanya, tanya lagi, bapak korupsi itu kenapa? Takut nanti pensiun tak punya rumah, tak punya mobil, tak punya kebun sawit, tak punya kebun karet, tak punya kos-kosan. Takut anak tak bisa kuliah. Takut dunia membuatkan orang menghalalkan yang diharamkan Allah. Makanya ditulis di sini besar-besar. Walam yakhsha illallah. Itu dia. Walam yakhsha illallah. Sengaja pas di atas saya ini dibuat. Walam yakhsha illallah. Oh, jadi itu tulisannya Pak Ustaz. Itulah tulisannya. Kami sangka semen-semen aja nih Pak Ustaz. Sengaja ini kaligrafi yang dipilih. Supaya apa? Supaya semua orang Pertamina di sini tahu bahwa dia mengukur dirinya. Aku ini termasuk orang yang sudah dapat hidayah atau tidak. Alhamdulillah Ustaz. Setelah Ustaz jelaskan 6 sifat ini ada dalam diri kami. Alhamdulillah. Satu pun tak ada. Na'uzubillah. Baru ada 3. Tambah lagi. Kami tak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Jangan takut menghadapi hidup. walam yakhsha illallah. Makanya ibu-ibu itu paling kuat dia. Meninggal suaminya, anaknya ada tiga, tak ada dia takut. Tak menangis dia waktu suaminya meninggal. Ibu tak nangis, tak takut masa depan. Tidak, Pak Ustaz. Kenapa? Banyak harta warisannya. Tak nangis ibu? Tidak. Kenapa tak nangis? Sudah lama aku tunggu. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Siapa yang tak ada rasa takut dalam hati? Kita tetap takut. Yang membuang takut itu Allah. Ala inna awliya Allah. Kalau sudah kalian dekatkan diri kepada Allah, bagaimana sifat orang itu? La khawfun alaihim walahum yahzanun. Dicabut Allah takut, dicabut Allah sedih. Itulah yang merusak hati orang modern. Takut, sedih. Penyakit stres, depresi, jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat naik gara-gara terlampau takut, takut, takut, takut, sedih, sedih, sedih. Apa beda takut sama sedih? Sedih terhadap masa lalu, takut terhadap masa depan. Yang kuliah, takut tak selesai S1. Yang sudah S1, takut tak kerja. Yang sudah kerja, takut di PHK. Yang sudah kerja, takut tak bisa nikah. Yang sudah nikah, takut tak punya anak. Yang sudah punya anak, takut tak bisa nikah sekali lagi. Istri pertamanya meninggal. Ibu mau marah. Takut, takut, takut terhadap masa depan. Maka menghilangkan takut itu dengan apa? Falya'budu rabbahadzal bait. Banyak-banyak engkau beribadah di rumah Allah ini. Kalau engkau banyak beribadah, Allah janjikan dua. Apa dia? At'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasihnya makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut dikasihnya aman. Ibu-ibu yang merasa takut, takut, takut, banyak-banyak beribadah. Kalau kau lapar dikasihnya makan. Saya enggak percaya Pak Ustaz. Saya lapar, dah beribadah, kenapa tak ada? Tengok, langsung dapat kue kotak. Dan kabar gembira, setelah ini akan ada sarapan bersama di rumah masing-masing. Panitia udah cemas sudah tadi. Ini gawat Ustaz. Kaji kita kan tentang takut. Jangan takut. Insya Allah saya tak salah cakap. Jadi kalau ada terasa takut, takut adik-adik, nanti KKN tiba-tiba ditempatkan di suatu desa, disuruh ngasih kata sambutan, takut menggeletar. Apa kalian takut? Yang kuhadapi ini manusia. Aku manusia. Pak Kades, Pak Kapolsek, Pak Dandim, Pak Danramil, Pak Kapolda, Pak Kapolri, ini semua manusia. Sampaikan, manusia yang kuhadapi, sama-sama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Hilangkan takut. Tapi dalam hati aja, jangan pula dicakapkan ke depan mereka. Hai kades-kades, kalian manusia semua. Aku mau nahan lagi itu. Cukup dalam hati kita saja. Jangan angkuh, jangan sombong. Takut, ngeri, cemas, di mana letaknya? Di jantung. Ala fil jasadi mudhah, ketahuilah di dalam dirimu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau di jantung itu baik, yang lain ikut baik. Kalau sudah jantung bermasalah, maka yang lain ikut bermasalah. Makanya Bapak Ibu dengar kabar, Cianu meninggal mendadak kemarin. Kenapa? Sakit jantung. Pernah tak dengar? Cianu meninggal, kenapa? Kena kurap. Jantung. Maka jantung itu mesti dinormalkan. Dengan cara apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Banyak-banyak berzikir mengingat Allah, maka jantung akan normal. Kalau terasa jantung tak normal, letaknya di dada sebelah kiri. Coba raba pegang. Yang dipegang dada kita, jangan dada kawan. Normalnya. Orang yang tak normal itu. Maka banyak-banyak zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka goyang kepalanya itu ke kiri. La ilaha illallah. Sini. La ilaha illallah. La ilaha. Ini banyak orang yang zikir, goyang kepala. Tanya, kau kenapa goyang? Entah, tengok orang goyang, aku goyang pula. La ilaha illallah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, sampai mati. Karena nanti yang terakhir keluar dari mulut kita, la ilaha illallah. Habis. Itulah sifat.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.